0: melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengko atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia

0: dari Mekah ke Madinah, di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerbangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selanjutnya pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Berselawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di haltenya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air, itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
3: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah, ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, pihak mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. BPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
4: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. RK menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
4: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herul Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
9: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
8: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga.

Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

refleksi dan implementasi Pancasila. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang. Karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.
2: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
3: Kak, ini tongkatnya jatuh.
4: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
3: Kakak, ayo semangat.
2: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
4: Semangat.
2: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.

Anda masih bersama kami di program Pojok Informasi bersama saya Sarini di edisi Senin 22 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya anak-anak. Namun pendengar, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Distribusi layanan pemerataan penerimaan manfaat serta penyediaan makanan yang bergizi dan higienis menjadi beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional saat ini terus melakukan evaluasi dan penataan tata kelola program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, terutama di daerah yang aksesnya masih terbatas. Ya, pendengar, wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari akses transportasi, distribusi bahan pangan hingga ketersediaan sarana pendukung program. Karena itu pembenahan tata kelola dinilai penting agar tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.

pendengar dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kita dalam program Pojok Informasi di pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang telah mengikuti berbagai informasi yang kami hadirkan. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti program Halo RRI, relay dari RRI Pro 1 Samarinda.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik.

0: penting apa ini Pak RT?
1: Betul, ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
1: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
0: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
1: Betul, kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
0: Siap Pak RT, saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
1: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap RT, ini kan

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini, pendengar, di edisi Halo RRI hari Senin ya, 22 Juni 2026. Dan kami mohon maaf pendengar pada hari-hari sebelumnya di hari pelaksanaan Halo RRI ya, tidak dapat kami programkan untuk Anda karena ada juga program siaran langsung Piala Dunia. Dan hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Deni Wahyudi juga di yang ada di meja teknik, dan juga Bung Zulfikar Ali sebagai gatekeeper di pagi hari ini, dan tim yang akan bersama dengan Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam acara Halo RRI. Dan untuk pendengar kami, seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini, kami mengundang Anda di layanan telepon 743-495 di 736-566, dan juga Anda bisa kirimkan keluhan Anda dengan apapun yang terjadi ya, kejadian, peristiwa, dan isu isu aktual, juga berita kehilangan. Anda bisa juga kirimkan di Google Form RRI, Halo RRI, yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, dan kami juga akan sampaikan kepada pendengar kami ya, terkait dengan apa saja pendengar yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya, yang mana ini sudah ada jawabannya dari para pendengar, ataupun sudah ada jawaban dari ya narasumber kami, ataupun oknum-oknum terkait, pemerintah terkait juga sudah ada jawabannya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Dan sebelum kita sampaikan dulu pendengar, atau sebelum kami putarkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu melalui via telepon langsung di acara Halo RRI maupun di Google Form Halo RRI. Ya, karena apa yang Anda sampaikan merupakan juga pendengar solusi bersama ya, suara Anda solusi bersama. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ali. Ya, halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya, selamat pagi Pak Ali, Kak.
6: Betul.
0: Iya, Pak Ali di mana nih?
6: Di Muara Badak.
0: Iya. Apa peristiwa yang terjadi, Pak, atau ada yang disampaikan?
6: Lebih ke request sih, Bu, sepertinya.
0: Oh.
6: Kami ini kan bolak-balik Samarinda Muara Badak.
0: Jadi,
6: kalau kita perhatikan itu di jalan sekitar mau masuk pintu tol di jembatan Mahkota itu.
0: Mm-hmm.
6: Ada traffic light kan, lampu yeah. merah itu yang dari arah mana? Sungai Keledang itu mati.
0: Ya, yeah, traffic light.
6: Untuk lampu hijaunya.
0: Yeah.
6: Lampu hijaunya. Jadi beberapa pengendara itu hanya menggunakan ini aja, feeling.
0: Iya.
6: Ini kayaknya udah lampu merah.
0: Lampu hijau, udah lampu merah gitu ya.
6: Enggak, ini juga enggak jarang juga kita ngelihat ada sedikit keselisihan di jalan juga.
0: Mm.
6: Jadi ini, wah ini jalur saya, ini sini waktunya saya jalan.
0: Mm-mm.
6: Wah ini waktunya saya berhenti ini.
0: Mm-mm.
6: Jadi seperti itu.
0: Yeah.
6: Mungkin saran aja ke dinas terkait,
0: yeah,
6: apa dishub atau yang lain, mm, untuk bisa segera dipertimbangkan ya Bu ya.
0: Iya, iya. Baik, itu saja Bapak?
6: Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Pak. Nanti kami langsung ke ya, dinas terkait ini Pak. Mudah-mudahan bisa ditangani langsung ya. Terima kasih Bapak Ali.
6: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan.
6: Iya Bu.
0: Iya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada Pak Ali tadi ya, dari Muara Badak ya, yang menyampaikan ini, beliau ini sering bolak-balik, jadi melihat di saat masuk jalan tol ya, di Muara Badak ke Samarinda, ada traffic light yang ini lampu hijaunya mati ya, dan mereka, para pengendara ini hanya menggunakan feeling aja, menggunakan feeling, apakah sudah tiba saatnya kita jalan, atau tiba saatnya kita berhenti. Nah, ini juga nanti kita coba untuk menyampaikan kepada dinas terkait ya, baik itu dinas perhubungan ataupun PUPR ya. Ini nanti kita coba ya. Baik, ini kita sampaikan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan juga kepada pendengar kami. Ini ya, ada penelpon kita. Kita coba lagi untuk mengangkat telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu siapa ini?
0: Saya Dini Kartikasari, Bapak.
7: Oh, Dini Kartikasari ya. Ini
0: dari
7: Garung, tempatnya anu di Luwak Hulu ini.
0: Iya. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Kalau nama di radio Julok Serunding, kalau aslinya Bapak Anjar.
0: Oh, Pak Anjar. Baik, silakan, Bapak.
7: Ini menanyakan anu aja masalah anu jalan umum nih antara Luwak Hulu ke Samarinda nih, kan ada di desa Bakungan itu, nah.
0: Mm-mm.
7: Perusahaan ABK Tambang Batubara itu Ibu Wiraya.
0: Iya.
7: Nah, di situ kan lama sudah tuh runtuh jalan tuh.
0: Mm-mm.
7: Di pinggir jalan Musungai Mahakam itu sampai sekarang belum lagi diperbaiki itu.
0: Iya.
7: Itu kan kalau masuk lewat jalan Purus itu, lewat jalan Tambang Batubara tuh, banyak yang orang yang anu ibu siapa tadi tuh?
0: Dini, Pak.
7: Oh, Ibu Dini kah?
0: Iya.
7: Nah, Ibu Dini tuh kayak apa tuh solusinya tuh, banyak anu masyarakatnya yang lupa jalan, kadang masuk ke tambangan tuh kan jalan anu susah, Mbak.
0: Iya.
7: Banyak yang keliru gitu, nah jalan tuh kan.
0: Hmm.
7: Nah, itu kayak apa tuh dinas terkait itu supaya bisa jalan tuh diperbaiki seperti kayak dulu, nah kan tuh runtuh jalan tuh.
0: Hmm, baik.
7: Tuh lama sudah tuh, hampir berapa puluh tahun lebih dah.
0: Mm-mm.
7: Sampai sekarang belum anu lagi, belum diperbaiki lagi.
0: Oke. Okay. Itu saja Bapak?
7: Nah itu aja, cuma tolong Anda untuk dinas terkait, untuk pemerintah dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa diperbaiki supaya masyarakat Tenggarung ke Samarinda ini nyaman gitu, nah lewat-lewat kan.
0: Oke. Okay.
7: Cuma itu aja Bu Anula, Ibu Dini ya, terima kasih atas waktunya.
0: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya ya. Ini terkait dengan jalan umum ya, yang dari Luwak Hulu ke Samarinda. Ini jalannya sudah runtuh dan sampai saat ini belum ada perbaikan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
8: Selamat pagi Bu Deni.
0: Ya.
8: Saya ini bingung yang ke Pak Prabowo apa sudah dijawab, apakah ke Presiden Pak Prabowo, karena kami kan menunggu ini jawaban dari Pak Prabowo. Nah, jangan hanya slogannya suara Anda solusi bersama kan.
0: Iya, baik,
8: nah,
0: Pak.
8: Harus itu kami kepengen lah tentang solusi dari Pak Prabowo. Nah, termasuk juga ya, inilah keadaan kami di daerah pedalaman.
0: Ya.
8: Bu Deni, saya hanya dua. Dua.
0: Silakan, Pak.
8: Yang saya sampaikan kepada pemerintah ini, apa sekali lagi kepada Prabowo. Mm-hmm. Ini jalan nasional yang apa di, ada di daerah Kecamatan Jempang, khususnya di daerah Bekokong, itu rusak parah, Bu Deni. Yeah. Itu bis Damri itu sangkut-sangkut seperti apa namanya, kura-kura. Nah, tidak bisa jalan, tidak mm-hmm. bisa maju, tidak bisa mundur. Yeah. Itu. Nah, terus mobil-mobil ekspedisi juga ada yang terbalik, tersangkut di situ. Kemana kehadiran negara ini terhadap apa namanya masyarakatnya, Bu Deni?
0: Yeah.
8: Nah, tolong ini kasih tahu dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, Pak Gibran, ganti itu dari balai jalan, jangan hanya mau bertugas saja di daerah Kalimantan Timur, tetapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Ini kan kepentingan negara, Bu Deni.
0: Iya, yeah, siap Pak.
8: Masyarakat ini kan ditagih, bayar pajak macam. Nah, tolong ini diperhatikan, kami ini juga adalah warga negara Republik Indonesia. Mm-hmm. Itu jangan hanya suara kami Pak Prabowo di saat pemilu saja Bapak butuh, tapi di saat selesai pemilu Bapak terpilih lalu lupa dengan masyarakat yang ada di daerah pedalaman ini. Itu. Yang kedua, saya juga menyampaikan ini kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, kalau bisa kepada Bupati Kutai Barat. Kenapa saya kata kepada Bapak Bupati Kutai Barat, RT itu kan pemerintah yang paling bawah, Bu Deni. Ini di RT 15 ini, di apa rumah-rumah sepanjang pinggir jalan raya ini, ini kan mengeluh ada proyek apa namanya drainase. Nah, sementara di pinggir-pinggir jalan ini kan banyak para pedagang-pedagang. Itu mengeluh mereka, di ada yang jembatannya hanya dikasih 4 meter saja, ada yang 3 meter. Nah, mengeluh, Bang Hanya, bagaimana nih Bang Hanya? Jangan tanya sama saya. Saya ini bukan pemerintah, saya bukan RT apa macam. Nah, seharusnya proyek itu harus ada sosialisasi, Bu Deni. Nah, panggil RT, oh ini program kami, ini. Jadi dijelaskan supaya masyarakat, apa, pedagang-pedagangnya tahu. Terus yang kedua, beberapa hari yang lalu ada orang datang ke tempat saya ini, Bu Deni. Kan tanah kita agak panjang juga. Itu mau membangun tiang listrik. Nah, tiang listrik itu masih untuk mereka itu permisi, Bu Deni. Nah, seharusnya ini inilah tugas RT, mensosialisasikan kepada masyarakat. Jangan kaget-kaget, ini kan banyak yang menolak, Bu Deni. Nah, kita tolak, kita dibilang tidak mendukung program pemerintah, Bu Deni. Itu. Nah, kita mereka bikin semau-maunya, banyak mengganggu. Ada yang di hadapan apa namanya pintu orang usaha, kan tidak baik itu, Bu Deni. Itu. Jadi kami berharap kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, tolonglah ini RT-RT itu dievaluasi. Jangan asal tunjuk-tunjuk saja. Carilah orang-orang yang apa? Itu kan ditunjuk saja. Nah, carilah RT itu memang betul-betul mau apa namanya bekerja. Nah, bekerja, mensosialisasikan bagaimanalah ini di daerah saya ini ada anu Bu Deni, di daerah saya ini ada orang-orang yang tidak mampu perlu rehab rumah. Oh, ini yang belum ada tersambung listrik, ada yang sakit, oh, macam begitulah fungsi ketua RT itu. Nah, jangan hanya menang, oh, saya ini ketua RT. Susah juga Bu Deni. Ujung-ujungnya nanti kan pemimpin kita, bupati kita disalahkan, kenapa tidak memperhatikan begini-begini. Inilah, karena RT itu menurut saya yang bodoh. Ini itu adalah pemerintah yang paling terbawah. Itu apa nama Bu Deni, mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bisa mendengar apa namanya ini. Jadi sekali lagi intinya, jangan hanya ditunjuk-tunjuk saja, tetapi melalui lah pemilihan. Bukan saya mau jadi ketua RT, enggak. Itulah pokok permasalahannya. Terima kasih.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hanye dari Kubar. Ada penelpon kita lagi. Ya, ini ada Pak Adnan. Ya, sebelum Pak Adnan, kita coba dulu angkat telepon dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Kartika.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Rudi Hartono.
0: Baik, Pak Rudi Hartono di Samarinda, Kak?
9: Di Samarinda.
0: Baik, silakan Bapak.
9: Jadi sebelum saya masuk ke permasalahan yang mau saya sampaikan, saya tadi sedikit tertarik dengan yang disampaikan Pak Hanya tadi. Sebenarnya solusinya tuh gampang terkait masalah proyek-proyek yang mengganggu itu. Tinggal pemerintah saja melakukan pengawasan terhadap SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang sudah, jadi sekali lagi, yang sudah ada. Jadi itu tidak perlu kita sudah ada itu dalam setiap kontrak kerja itu pasti ada yang namanya kontrak SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah itu terapkan, lakukan pengawasan, itu pasti yang namanya sosialisasi, pelaahan, kemudian pengelolaan isu, kemudian penerapan sistem manajemennya itu pasti akan berjalan. Kalau itu berjalan, pasti akan baik. Dan biayanya sudah ada, itu uang rakyat ada di situ. Kontraktor itu sudah dibayar itu. Sudah dibayar lengkap dengan kontrak fisik, lengkap dengan kontrak K3-nya. Ngapain lagi capek-capek? Nah tinggal PPK, dalam hal ini penanggung jawab pekerjaan di lapangan, kontraktor menerapkan sistem manajemen, pemerintah melakukan pengawasan. Karena saya tahu itu karena saya sebagai instruktur K3.
0: Baik.
9: Itu wajib berjalan gitu loh. Nah, maaf ini jadi sebenarnya tinggal pemerintah nih, mudah-mudahan disampaikan nanti. Pak, bagaimana SMKK-nya proyek ini, proyek A, B, C, D, sampai yang kecil aja ada SMKK-nya itu.
0: Oke, baik. Ini apa yang disampaikan lagi, Pak?
9: Yang saya mau sampaikan, saya ulang lagi, terkait masalah jalan atau fasilitas umum tidak ramah dengan pembayar pajak. Nah, itu di Jalan Lempake, jalanannya sangat berbahaya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, tapi tidak ada, nggak tahu tidak ada atau belum ada bagaimana dari pemerintah tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian gorong-gorong yang tingginya melebihi puncak Himalaya itu.
0: Gorong-gorong kemarin sudah dijawab Pak oleh wakil wali kota.
9: Hanya jawaban Bu, nanti akan, nanti akan. Kita tidak tunggu nanti, masa nanti kita menunggu harus ada action dulu yang cinta tanah air, mencium lantai tanah, aspal dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke paret, ada yang masuk kecelakaan, masa seperti itu. Ya kalau tunggu saja menjelang pemilu ya jangan dijadikan alat politis lah ini. Ini menyangkut masalah nyawa.
0: Oke Pak, ini sudah jangan diteruskan juga politik ke PUPR Pak.
9: Ya, PUPR. Karena saya terus-terusan lewat, baru tadi yang saya kaget. Baik. Yang saya tunggu adalah action-nya orang PU, action-nya pihak instansi, ternyata yang turun adalah Satpol PP yang menertibkan penjual-penjual di samping mana itu Taman Cerdas, tapi tukang parkirnya nggak ditertibkan.
0: Baik, Bapak.
9: Menagih di samping saya, sementara dia hanya pakai rompi oranye. Tidak ditertibkan, harusnya kan itu kan bagian dari penertiban juga. Tapi nggak saya lihat. Semau-maunya aja mereka. Nah terus yang ketiga tuh polisi tidur. Polisi tidur tuh apa polisi ya? Bapak tuh tidur aja ngerepotin kami. Bangun. Jadi tolong jangan tidur di jalan Pak. Kalau bisa bangun kerja. Banyak masalah-masalah di Kalimantan Timur ini, banyak di Samarinda nih. Harapan kami tertibkan polisi tidur. Apa itu namanya, saya tidak begitu paham namanya, tapi intinya itu sangat mengganggu. Baik dari segi konstruksi, merusak jalan. Jalanan bagus-bagus, dibuat, dirusak, dibikin, dihambat. Bagaimana kalau orang mau melahirkan lewat situ, ambulan lewat situ, pemadam lewat situ. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi ibu-ibu yang kalau naik rating kanan belok kiri itu, kita juga kadang-kadang kasihan melihat mereka. Nah gitu Bu, jadi mohon maaf panjang lebar saya bicara. Mudah-mudahan tidak nanti akan lagi. Terima kasih, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari Samarinda ya. Ya, dan ya, ini ada Pak Muran Adnan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam Mbak Dini.
0: Iya, silahkan Bapak.
10: Nah begini Mbak Dini ya, saya tidak habis-habisnya nih tentang masalah BPJS ya.
0: Iya.
10: Saya Pak, peserta BPJS ini hampir 20 tahun loh Mbak. Persis 20 tahun dari sekarang ini.
0: Iya.
10: Ya. Dari jam 10 dari tanggal 10 ke jam 12 ke 00 hanya matinya 10 atau 12 menit itu diklik, itu BPJS tidak aktif. Padahal kita beserta BPJS itu kan ada 20 tahun lebih. Nah jadi suka tidak suka BPJS itu kalau kita darurat, kita mau ke rumah sakit, itu mau tidak mau kita harus berbayar gitu loh. Karena kan untuk sementara ini kan BPJS ini kan diklik sudah tidak aktif, hanya jeda waktu cuma 15 menit. Apa artinya dengan 20 tahun? Gitu loh. Nah, jadi dulu pernah saya coba. Ya kan, saya tanyakan, katanya hari Senin, karena kita hari Senin kadang-kadang di luar ya. Begitu saya coba lagi kan, saya cuma hanya ngetes, ternyata apa tidak aktif.

0: dari
1: Oke.
0: Nah, yang anehnya bin ajaib dulu tuh pernah dibicarakan berapa tahun yang lalu.
1: Ya, halo Pak Adnan. Suaranya kecil, enggak jelas, Pak.
2: Gimana nih?
1: Ya, oke, okay, baik. Silakan, Bapak.
2: Nah, jadi begitu itu dikonfirmasikan sama orang BPJS, orang BPJS kesehatan itu data mereka itu kan hanya staf dan mereka itu kan perempuan yang cantik-cantik. Wah, itu kan sangat tidak nyambung, seharusnya memberi keputusan gitu untuk bisa kita peserta BPJS gitu kan. Nah, jadi disinilah kalau ukurnya kami sebagai masyarakat kemana lagi kami satu hanya kita 15 menit kok lenyap kalau beli tahu.
1: Iya, suaranya sepertinya kurang jelas ya. Iya, iya, suara Pak Adnan tidak keluar di udara ya, tidak ini tidak jelas gitu. Oke, baik, nanti Pak Adnan dicoba lagi ya untuk menghubungi kita. Yang intinya ini permasalahan terkait BPJS ya, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Adnan ini sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif. Jadi kalau darurat ke rumah sakit itu harus membayar secara mandiri. Dan sepertinya pada tanggal 19 kemarin, 19 Mei ini juga Pak Adnan kalau tidak salah sudah mempertanyakan hal demikian. Dan kami sudah kirimkan jawaban yang disampaikan oleh Pak Reki ya dari BPJS. Dan ini akan kami kembalikan atau akan kami kirimkan kembali ya kepada Pak Adnan terkait dengan jawaban dari BPJS sendiri ya, terkait apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Nan. Pak Nan, nanti kami mohon maaf karena suara Bapak kurang jelas di udara ya. Baik, ada Pak Ridwan yang sudah menanti kita di ujung telepon. Halo Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deni.
1: Selamat sehat
3: buat gatekeeper juga di pagi. Saya tiada yang nunggu. Ya, cuman kasihan Pak Nan tadi terputus.
1: Iya, suaranya kurang jelas, ya. Pak.
3: Iya, saya nyambung ke apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Itu artinya kan ke pelayanan publik.
1: Iya.
3: Ya, enggak. Nah, karena pelayanan publik itu kemarin saya nyambung juga apa yang ditemakan oleh Mas Rizky, karena saya nelpon enggak diangkat dari itu. Pelayanan yang terintegrasi.
1: Yeah.
3: Nah, berarti kalau ada layanan-layanan itu yang belum nyampe ke masyarakat, berarti layanan itu belum terintegrasi. Masih ada push, masih ada intervensi, masih ada tekanan, masih di bawah. Nah, saya ingin mengatakan seperti itu. Kenapa di pagi hari ini, kemarin kan saya nelpon tuh yang sama KPK itu, layanan yang berbasis terintegrasi. Nah, itu sudahkah? Memang sudah ada, kita punya layanan OSS itu, tapi kan masih belum prima gitu kan, clear government, git governmentnya itu gitu. Nah, saya kasih contoh dua nih ya, yang sekarang kita manfaat dari OSS itu. Contoh saja kalau kita bayar ke DAN, mau malam, mau siang, sekarang nggak ngantri lagi saya rasa. Saya sangat tertolong itu dengan keadaan saat seperti ini. Kemudian kalau kita mau bayar listrik juga token tuh, nah saya pakai token tuh kan, nggak ada lagi permasalahan seperti itu. Tapi masih ada permasalahan-permasalahan lain. Nah, kenapa itu diangkat oleh layanan yang terintegrasi? Masih banyak jalan-jalan kita yang putus yang dikatakan tadi, itu masih belum itu. Nah, artinya bukan panjang pendeknya saya ngomentari, bukan panjang pandainya teman-teman di sini, pejabat itu dengar enggak? Mengimplementasikan tidak? Kita diberi fasilitas sudah di sini gitu loh. Nah, itu inti substansinya gitu loh. Kalau itu didengarkan apa keluhan masyarakat itu, nah, kalau rumput aja yang mendengar kata Ebik, apa dikata kata si siapa tuh filmnya itu, apa kata dunia gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi substansinya itu Mbak Deni, dengar enggak pemerintah itu, pejabat itu, pengambil kebijakan itu, sudah banyak, sudah pelayanan kita itu sudah terintegrasi semuanya, sudah. Nah, tapi saya merasakan, saya ngomong ini kemarin itu, saya dengarkan itu, saya merasakan itu.
1: Oke, baik Pak. Sedikit
3: berakhir, sebentar, jangan dipotong, berapa menit?
1: Iya, karena ini sudah ada penelpon lagi Pak.
3: Iya, sebentar. Kalau kita mau mendaftarkan

0: kita aja kurang satu angka aja kan nggak bisa tuh. Ya, nah benar. Itu maksudnya yang terintegrasi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami ya. Dan saat ini nanti kami akan sampaikan kepada pendengar kami apa yang sudah menjadi jawaban-jawaban dari para dinas-dinas terkait, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya ya, pada acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada beberapa jawaban ya yang sudah disampaikan. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, di mana pendengar ini terkait dengan jawaban dari Dinas Perhubungan, yang mana pendengar ini terkait dengan trafik ya yang ada di Winsi, ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, ada Pak Hotmaruli Tua Manalu ya. Dan ini jawabannya kami akan hadirkan untuk Anda.
1: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak. Baru ditinjau ya.
2: Langsung. Iya. Langsung kita lanjutin. Biasanya kan kami kan ada apa, ada di tiang itu ada barcode. Biasanya ya, makanya ada barcode itu untuk memudahkan kami mengecek lampu mana yang mati gitu. Nah.
1: Oh, jadi masyarakat bisa laporkan lewat barcode juga?
2: Iya, barcode yang ada tempel di tiang.
1: Oh, oke. Nanti barcode itu terhubung ke sistem Dishub seperti apa, Pak?
2: Iya, terhubung dengan sistem ini di Dishub. Jadi nanti ada otorisasi kan namanya itu.
1: Tapi biasanya Pak, ini kalau misalnya trafik mati itu apa penyebabnya Pak? Apakah ini berkaitan juga
2: ini
1: dengan
2: ini trafik yang mati atau PJU?
1: Lampu trafik yang mati Pak.
2: Oh, lampu trafik Winsi ya?
1: Iya.
2: Oh iya, coba nanti kita cek langsung nih.
1: Nanti mohon update-nya ya Pak ya.
2: Iya. Oke.
0: Oke, dan itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda pada saat disampaikan oleh pendengar kita. Dan ini sudah langsung ya, sudah langsung di setting programnya berubah, dan ini akibat tegangan PLN drop, dan ini sudah dijawab langsung dan sudah diperbaiki, dan sudah diperbaiki langsung ya oleh Dinas Perhubungan pada saat itu juga. Dan ini karena kemarin kita belum hadirkan acara Halo RRI, makanya kami putar kembali ya di sini, bahwa pemerintah ataupun dinas terkait itu bisa menjawab atau langsung menjawab apa yang sudah disampaikan oleh pendengar ya. Nah, ini ada lagi dari Dinas Dukcapil ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi kemarin ya, terkait dengan KTP. Bagaimana mengganti foto di KTP, sementara KTP tersebut adalah KTP yang berlaku seumur hidup. Nah, ini seperti apa jawabannya, dan kita coba dulu untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Pak Eko. Dan ini juga sudah kami kirimkan ke Ibu Ria Fauzi. Ya, dan kita dengarkan seperti apa jawabannya. Ini jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Samarinda.

0: Ya, kami mohon maaf pendengar, ada sedikit gangguan
1: yang di Dukcapil sama ya, nih. Jadi ada pendengar kami atas nama Ibu Ria Fauzi yang mengadukan KTP-nya itu ada keinginan untuk mengganti fotonya yang sebelumnya tidak berjilbab.
2: Baik.
1: Jadi berjilbab. Mohon izin Pak Kadi, seperti apa alur yang harus disampaikan kepada pendengar kami?
2: Oke. Baik, Ibu siapa tadi yang mengeluhkan tentang layanan
1: Ibu
2: ini?
1: Ibu Ria Fauzi atau asal Samarinda, Sumedang.
2: Ibu Ria Fauzi. Baik. Jadi penggantian KTP ataupun foto di KTP itu salah satu jenis layanan yang ada di Dukcapil Kota Samarinda. Ini bisa diakses melalui layanan yang kami yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Samarinda ya, bisa dilakukan proses penggantian KTP. Kemudian juga bisa dilakukan di MPP, Mall Pelayanan Publik, di situ ada layanan kami juga. Dan yang satu lagi adalah di kantor pusat di Basuki Rahmat. Jadi untuk layanan penggantian KTP, foto di KTP, karena ini salah satu produk layanan kami, sudah barang tentu ini bisa dilakukan ataupun dilayani. Adapun syaratnya adalah yang bersangkutan membawa KTP lamanya dan kartu keluarga dan datang sendiri, karena harus difoto kan yang bersangkutannya. Jadi silakan datang ke kecamatan ataupun di kantor Dukcapil ataupun di MPP di Jalan Pahlawan Kota Samarinda. Insya Allah yang diinginkan untuk penggantian foto di KTP tersebut bisa dilayani dengan baik oleh Dukcapil Kota Samarinda.
1: Kalau melihat alurnya Pak Eko, apakah ini memakan waktu yang cukup lama dan apakah berbiaya?
2: Insya Allah waktu tidak cukup lama ini ya, karena sebaran antrian sudah kita kurangi dengan jumlah layanan di 10 kecamatan. Tadinya kan terpusat di Dukcapil saja itu ya, sekarang alhamdulillah layanan itu sudah bisa di 10 kecamatan berkat kelengkapan card reader yang kami adakan tahun 2025 kemarin, dan saat ini sudah bisa digunakan di 10 kecamatan. Jadi untuk waktunya insya Allah tidak lama. Pada hari yang bersangkutan, sepanjang tidak ada gangguan jaringan, karena layanan kami ini kan tergantung jaringan internet ya, untuk mengakses siap pusat di database yang ada di Kemendagri, khususnya di Jenduk Capil, sehingga kelancaran daripada jaringan menjadi catatan penting. Sepanjang jaringannya oke, insya Allah dalam waktu hitungan 1 jam, sudah sampai, mungkin bahkan itu produk sudah bisa kita sampaikan. Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
1: Ya, baik, untuk informasi juga kepada Bu Ria dan mungkin pendengar RRI yang punya permasalahan yang sama dengan Bu Ria Fauzi, penggantian foto di KTP ini hanya di hari kerja dilayaninya Pak Kadis?
2: Hanya di hari kerja ya, atau di hari pas kami layanan di luar kantor. Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program di Pelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, atau di Pelukan Sijaka, Dinas Pendudukan Sipil, pelayanan di luar kantor, di luar jam kerja, atau Kelayapan, keliling peduli administrasi pendudukan.
1: Bagus.
2: Jadi tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Iya, jemput bolanya jalan juga kita. Iya.
1: Pak Kadis, apabila nanti di Halo RRI menerima kembali aduan, laporan, pertanyaan terkait dengan kinerja di Dukcapil, kami izin menyampaikan japri kepada Pak Kadis langsung ya, Pak?
2: Boleh, siap. Insya Allah kita bantu dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kami akan segera sampaikan kepada para pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar kami di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di saat ini. Dan juga itu tadi salah satu jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan juga dinas yang terakhir ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini pendengar sambil menantikan Anda di layanan telepon dan... Oh ya, sudah ada penelpon kita ya? Ada penelpon kita yang sudah menunggu, ada Ibu Ria Fauzi. Kita coba dulu angkat telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Betapa sabarnya di situ menunggu.
0: Terima kasih Ibu. Soalnya kita masih putar jawaban dari dinas ya, Bu ya.
3: Iya. Ada yang tadi saya ucapin dulu terima kasih untuk yang tadi Mbak ya, yang barusan Pak Kadis memberi penjelasan. Terima kasih banyak RRI telah menyambungkan lidah kami ke Pak Kadis. Terus ini tadi berkaitan dengan traffic light ya. Kalau Winci kan langsung dikerjain gitu Mbak ya. Tapi kalau di Meranti itu simpan tiga itu sudah bertahun-tahun saya selalu ngajukan gitu. Ngomongin, tapi sampai detik ini kemarin terakhir saya lewat belum ada tanda-tanda gitu.
0: Oke, baik Ibu.
3: Terus yang kedua,
0: Ibu tunggu sebelum Ibu lanjutkan, mohon radio monitornya dikecilin dulu Bu.
3: Iya Mbak ya, dari ini aku sudah berjauhan loh.
0: Oh gitu kah? Iya soalnya tidak ini tidak.
3: Iya.
0: Oke, silakan Ibu.
3: Kursinya begitu bunyi. Iya Mbak. Terus yang kedua masalah BPJS juga, Ini Mbak ya, saya kan tiap bulan itu kontrol, tiap bulan kontrol di bedah lah istilahnya gitu ya. Nah saya ini sudah dapat paskes, dari paskes saya ke spesialis. Minta rujukan lagi ke spesialis karena saya kontrolnya di rumah sakit umum. Nah, dari spesialis itu Mbak di SMC, saya dikasih biasanya 3 bulan. 3 bulan masih bisa dipakai gitu loh. Dan itu memang suratnya tertulis di situ sampai bulan Juli diperbaharui lagi. Tapi ini saya mendaftar di rumah sakit BPJS untuk ke rumah sakit umum pas keselanjutan ceritanya. Oh, enggak bisa sudah Mbak ya, surat rujukan dari SMC yang berlakunya bulan sampai bulan Juli enggak bisa lagi dipakai sekarang gitu. Jadi itu bagaimana BPJS, karena saya biasanya memang 3 bulan baru kali ini gitu loh, baru kali ini baru satu kali saya pakai. Oh enggak bisa, sedangkan masa berlakunya sampai bulan Juli gitu loh Mbak. Nah, mudah-mudahan BPJS memberikan penjelasan karena terlalu banyak aturan-aturan yang meribetkan warga, walaupun warga napas tinggal kayak napas cecak sempat mati, orang ngurusin BPJS aja. Terus yang kedua masalah jalan putus. Ini saya warga RT 1 di Jalan Tongkol ujung jembatan 1. Nah, kalau dari arah pelabuhan turun ke jembatan 1 belok kiri lewat pinggir sungai Jalan Tongkol, ada jalanan putus, Mbak. Pas di depannya pencucian mobil. Nah, kemarin saya jatuh di situ. Dua hari yang lalu saya jatuh di situ Mbak, karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh, apalagi seperti saya. Tapi memang udah banyak korban sih yang jatuh di situ, udah banyak gitu.
0: Ya, siap.
3: Saya sudah laporin ke RT, terus bilang RT saya itu sudah sering Mbak saya laporin ke kelurahan.
0: Oke, baik Ibu.
3: Jadi ini sebenarnya setelah melapor ke kelurahan ternyata tidak ada ini. Yang harus kita laporannya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki, karena itu memang termasuk juga jalan poros Mbak, karena jalan Tongkol ini kan tembus kemana-mana gitu.
0: Ya, baik. Oke, Ibu.
3: Jadi mohon bantuannya, pertolongannya, semoga aja dapat diselesaikan, jangan sampai makan korban lagi, karena bukan cuma saya yang terakhir jatuh kemarin.
0: Okay,
3: saya banyak gitu loh. Makasih ya Mbak, salam sehat untuk semuanya, RRI selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria, memang di tempat Ibu Ria ini banyak permasalahan betul ya. Mudah-mudahan pemerintah terus secepat mungkin ya untuk menanganinya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita akan dengarkan juga seperti apa keluhan dari Sendawar ya. Ada di sana Bang Andreas yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bang Andreas.
4: Selamat pagi Dendi.
0: Iya, mohon maaf Bang, lama menunggu.
4: Ya.
0: Ya, ini seperti apa Bang keluhan ataupun isu-isu yang terjadi di tempat kita di sana Bang. Silahkan Bang.
4: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 Samarinda dan pendengar di Sendawar yang memantau siaran ini. Ya, seperti dalam catatan kami dalam beberapa hari terakhir ini, mayoritas masyarakat masih menyoroti dua hal penting di Kabupaten Kutai Barat, yaitu terkait dengan kerusakan jalan nasional yang sempat juga menimbulkan antrian panjang bahkan kecelakaan di kawasan Bekokong di Kecamatan Jempang antara Kecamatan Bongan hingga Kecamatan Ciluk Murai, yang menyebabkan sejumlah kecelakaan kecil, dan ini keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan, meskipun respon pemerintah juga sudah ditanggapi melalui pembangunan atau reservasi jalan yang sudah dilakukan oleh BPPJN Kalimantan Timur. Kemudian isu yang kedua yang juga menjadi cukup ramai di perbahasan masyarakat Kutai Barat, yaitu terkait dengan bisa lebih penggunaan anggaran atau silpa di Kabupaten Kutai Barat yang nilainya mencapai 1,6 triliun di tahun 2025 yang dianggap terlalu cukup besar bagi daerah dengan APBD yang hanya sekitar 3 triliun. Nah, isu yang ketiga ini terkait dengan mengingat baru saja pemerintah menetapkan, sebetulnya belum menetapkan tetapi baru meresmikan kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini yang menjadi isu utama kita pagi hari ini. Beberapa masyarakat yang kami konfirmasi atau mereka menyampaikan melalui sarana media RRI, seperti disampaikan Muhammad Sipil terkait dengan keberadaan Presidium Dewan Adat dan Lembaga Adat. Nah, jadi semacam dualisme lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat yang membuat masyarakat jadi bingung, ini sebenarnya yang mana? Lembaga adat yang dipakai, ditunjuk oleh pemerintah, atau ketika masyarakat adat ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan. Karena ada Presidium Dewan Adat atau PDA dan Lembaga Adat Besar yang selama 10 tahun terakhir memang dibentuk juga oleh pemerintah. Kemudian ada Hermanus Gadut dari warga Mukmanur Bulan yang juga mempertanyakan juga sudah sejauh mana PDA ini membela hak-hak masyarakat adat dan langkah konkret yang mereka lakukan untuk mempercepat di tengah masyarakat. Kemudian ada Nordi warga Barang Toko yang juga mempertanyakan soal independensi dari PDA dalam mengambil keputusan terkait dengan masyarakat non suku Dayak seperti Tunjung Benua yang juga hidup di Kutai Barat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah mengonfirmasi langsung dengan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yurang. Nah, kita coba dengar pernyataan yang sudah kami kirimkan sebelumnya.
5: Jadi rencana simposium itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, simposium ini membicarakan tentang adat istiadat dari setiap suku yang terdiri dari 6 etnis suku utama. Kemudian nanti ada anak-anak sukunya. Jadi kalau 6 etnis itu ada Tonyoy, ada Benua, kemudian ada Oheng, ada Melayu, Kenyah, dan Bahau. Nah, kemudian Melayu itu ada anak-anak sukunya. Itu Melayu itu ada suku utamanya adalah Kutai. Nah, Kutai ini membawahi ada Bugis, ada Jawa, ada Toraja, ada Batak dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini juga nanti kita hargai adat istiadatnya. Jadi dari setiap suku ini nanti kita akan buat semacam tokoh adat ini nanti untuk membahas terkait dengan adat istiadat dari masing-masing suku ini, khususnya yang 6 etnis dan ditambah dengan suku-suku yang ada di dalam Melayu ini tadi. So, nanti kita akan mengumpulkan tokoh-tokoh adat nanti untuk sharing, untuk membuat ketentuan yang nanti menjadi rujukan, goalnya itu adalah menjadi rujukan peraturan daerah. Itu yang kita dorong agar supaya nanti ini menjadi peraturan daerah terkait dengan adat istiadat, misalnya adat pelanggaran tabrakan misalnya, ini loh adatnya. Jadi dia tidak ada kesan bahwa oh kalau orang luar yang melakukan kejahatan itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan orang lokal. Nah, ini nanti sama, sebetulnya selama ini juga sama, tapi ada image seperti itu. Tapi kalau ini nanti kita buat secara tertulis terkait dengan anggaplah ini seperti kuhapnya adat lah yang akan menjadi gagasan kita dalam simposium ini nanti. Itu
6: sekarang ini DPRD juga lagi merancang DPRD sedang baru kita berdapat.
5: Perda ini lebih kepada perda terkait dengan kiblat atau hierarki yang akan dibahas oleh DPRD. Jadi bukan peraturan adat istiadat, lebih kepada misalnya di kampung itu nanti akan berubah menjadi dewan adat kampung, kemudian di kecamatan itu menjadi dewan adat kecamatan, kemudian di kabupaten ya presidium dewan adat. itu. Jadi lebih kepada hierarki atau lebih kepada kiblat yang dibahas di situ. Kemudian terkait dengan tunjangan dan sebagainya itu, karena sejauh ini tidak dimuat untuk yang kecamatan dan kabupaten yang presidiumnya. Jadi itu yang menjadi dorongan kita agar supaya ini nanti dari pemerintah daerah ketika ini disetujui maka muncul peraturan bupati, maka artinya kita ini tidak bekerja secara bergotong royong, tapi ada tunjangan yang kita harapkan. Ya tentu yang seperti kami bilang tadi bahwa ini adalah tempat masyarakat untuk mencari keadilan, untuk melaporkan segenap persoalan, datang ke sini berkonsultasi, itu ini adalah tempat mereka. Kami siap menerima keluhan apapun yang ada dari masyarakat.
4: Ya itu ini jawaban dari Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Jurang yang menyatakan bahwa memang prioritas utama ke depan adalah menggelar simposium yang menghadirkan seluruh tokoh masyarakat dari berbagai suku di Kutai Barat untuk menyatukan persepsi dan menentukan arah terutama aturan-aturan adat di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian pemerintah daerah dan bersama DPRD juga tengah menyusun perda lembaga adat yang lebih jelas mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten, dan tentu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kritis dari masyarakat ini bersifat konstruktif dan dapat menjadi bahan refleksi atau evaluasi bagi PDA Kutai Barat supaya semakin dipercaya sebagai lembaga adat yang benar-benar menjaga, melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat. Demikian Denny dan rekan-rekan di Pro1.
0: Baik, terima kasih Bung Andreas, dan kita masih menunggu Bung ya ada Bang Imran ya yang masih kita tunggu terhubung bersama beliau. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar kami bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Anjar ya dan Pak Ali terkait dengan jalan runtuh dan juga traffic light sudah disampaikan ke Pak Wiono Bapeda Kukar, dan masih menunggu jawaban dari beliau. Dan juga ya baik, kita sudah tersambung dengan Bung Imran ya, yang saat ini sudah ya akan menyampaikan seperti apa isu-isu ataupun apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di sana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Bang, silakan Bang dengan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat kita di sana, Bang, silakan.
7: Ya, Mbak Deni, untuk keluhan di masyarakat Mahakamulung saat ini kita menerima satu keluhan dari warga Longapari Aprianus 08134672 sekian. Kapan jalan kami dibangun? Kami masih menggunakan jalur sungai yang memiliki risiko tinggi, sangat berbahaya dan juga biaya perjalanan tinggi. Emang sampai saat ini kita ketahui untuk jalur Ujung Bilang Mahakamulung menuju ke Longpangai dan Kecamatan Longapari saat ini masih minim pembangunan, bisa dilewati namun ketika musim kemarau saja atau kering, namun ketika musim hujan ada beberapa anak sungai yang terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati karena tidak ada jembatannya. Bahkan untuk menuju Kecamatan Longapari itu nyaris tidak ada jalan darat yang bisa dilewati masyarakat, sehingga akses ataupun mode yang digunakan hanya transportasi jalur sungai. Untuk itu kita dengarkan tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Mahakamulung di Subadia.
8: Yang terserang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Longpange Tionghoa, khususnya lagi Longpaka Tionghoa yang 24 kilo 400, sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN nggak bisa, provinsi nggak bisa.
7: Hal ini memang menjadi kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Mahakamulung karena memang kewenangan dari pembangunan akses menuju wilayah tersebut belum ada kejelasan karena ditakutkan akan terjadi pelanggaran kewenangan untuk membangun jalan darat ke wilayah dari Kecamatan Longpangai menuju Kecamatan Longapari. Ada beberapa desa yang seharusnya sudah terhubung tetapi terkendala dengan aturan, dan diharapkan target 2023 7 semua akses di Kabupaten Mahakamulu sudah dapat terhubung untuk menghilangkan ketersalahan. Ya, segera dapat terwujud. Demikian rekan Deni dan Bung Surtika.
0: Baik, terima kasih Bung Imran atas laporannya di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tadi Pak Ali terkait dengan traffic lights kami sudah sampaikan ke Pak Manalu ya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan beliau saat ini sudah menjawab dan jawabannya beliau sedang rapat. Dan kami nanti akan sampaikan langsung ke Pak Ali ya, kami share nanti ke Pak Ali. Dan mohon juga nanti Pak Ali kirimkan nomornya ya, biar bisa kami share apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Saya Deni Kartika Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini dalam acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: senawa senana urang ngerimak.
1: Pendengar Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda pada periode 2026 sampai dengan 2020. Dari keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara dengan pihak Konvensi 2003 di Markas Besar UNESCO pada 17 Juni 2026. Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang ketat di grup 4. Disadur dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri, dalam kelompok ini ada 6 negara kandidat yang bersaing memperebut 4 kursi. Indonesia sendiri berhasil terpilih bersama dengan Jepang, Filipina, serta Kamboja. Kemenangan ini merupakan hasil dari diplomasi intensif yang dilakukan oleh delegasi Indonesia, baik yang berada di Paris maupun di pusat, serta dukungan luar dari berbagai negara sahabat. Posisi ini dianggap sebagai amanah besar untuk mengawal pelestarian budaya secara berkelanjutan di tingkat global. Komite Warisan Budaya Tak Benda merupakan badan eksklusif yang hanya beranggotakan 24 negara dari total 185 negara yang tergabung dalam Konvensi 2003 di UNESCO. Jumlah anggotanya terbatas membuat komite ini memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan budaya dunia. Merangkum dari situs resmi UNESCO, di bawah ini tugas dari fungsi utama Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda diantaranya mengevaluasi dan menetapkan daftar warisan budaya, penyusunan panduan operasional, pengelolaan dana dan bantuan internasional, serta memberikan rekomendasi praktek terbaik. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami masih hadirkan Inforama ke ruang dengar Anda. Saudara, kali ini informasi terkait dengan orang Indonesia kerap dihadapkan kesulitan saat harus berkunjung ke negara lain lantaran paspornya yang lemah. Namun, hal itu ternyata tak berlaku di Kanada. Banyak negara kerap mewajibkan orang Indonesia untuk menjalani prosedur yang panjang dan rumit untuk mendapatkan visa sebagai syarat masuk ke negaranya. Untuk Amerika Serikat misalnya, warga Indonesia harus lain dari yang lain. Kanada justru menerapkan persyaratan yang relatif mudah pendengar, bahkan bisa tanpa visa. Yaitu warga negara Indonesia atau WNI dapat datang ke Kanada tanpa perlu visa. Sebagai gantinya ada ETA pendengar yang dapat digunakan. ETA ini proses pengurusannya terbilang jauh dari kata rumit. Ada syarat yang dipenuhi untuk mendapatkan ETA, yakni orang yang ingin ke Kanada harus memiliki visa non-imigran Amerika Serikat atau pernah mendapatkan visa Kanada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, barulah seseorang perlu membuat visa kunjungan ke Kanada. Meski ada syarat dan ketentuan yang berlaku, aturan yang diberlakukan sejak Mei 2026 ini tetap memberikan kesempatan lebih besar bagi orang Indonesia untuk bisa mengunjungi Kanada. Bagi Kanada sendiri ada pula tujuan di balik regulasi itu, yaitu memperkuat hubungan antara kedua negara. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, kepada awak media di Jakarta pada 10 Juni 2026 mengatakan ia tak ragu menegaskan bahwa Kanada sangat menghargai hubungan dengan Indonesia, khususnya hubungan yang menyangkut people to people alias antar masyarakatnya. Dan Dutton juga percaya diri bahwa aturan imigrasi yang kini berlaku dapat membawa keuntungan bagi Indonesia dan Kanada. Menurutnya, dengan semakin mudahnya orang Indonesia bepergian ke Kanada dan tambah eratnya hubungan kedua negara, maka akan lebih mudah juga orang Indonesia melakukan beragam hal di Kanada, termasuk bisnis pendengar. Untuk membuat ETA, warga Indonesia tidak perlu datang ke Kedutaan Besar Kanada karena prosesnya sepenuhnya dijalankan secara daring. Mulai dari pengisian formulir hingga penyerahan dokumen yang dibutuhkan, biayanya pun terbilang sangat murah, yakni sebesar CAD 7 atau sekitar Rp80.000 pendengar. Untuk diketahui, tahun 2025 lalu Kanada didatangi oleh lebih dari 18.000 orang dari Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih mudah tersebut, diharapkan angka tersebut bisa terus meningkat. Saudara, demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mengapa Kanada memudahkan orang Indonesia ke negaranya? Informasi ini kami cukupkan dalam sajian Inforama pendengar. Tetaplah bersama kami nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Sendawar Siang akan kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi pengarus utamaan gender.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Baiklah pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Watampone kembali menunjukkan komitmen dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender melalui kegiatan Group Knowledge Management atau GKM atau Sharing Session terkait fungsi dukungan manajemen triwulan kedua tahun 2026. Kegiatan ini mengangkat tema intermalasi penguatan pengaruh utamaan gender dan rencana kerja tim PUG dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada 18 Juni. Kepala KPPN Watampone, Rachmadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai konsep gender penting agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan mampu mengakomodasi kebutuhan serta permasalahan

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

dan Perlindungan Anak DPP Aceh melalui bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengaruh utama gender di dua kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Benar Meriah. Kegiatan ini dipimpin oleh Kabid KHPK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam memperkuat implementasi pengaruh utama gender di berbagai sektor pembangunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PUJ telah diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini, DPP Aceh memberikan pendampingan dan penguatan kepada perangkat daerah guna meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja aneh. Belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Dengan Jangan Paksa Rindu, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Dan kami cukupkan sesi Sendawar siang dengan hadirkan informasi terkait dengan kesetaraan gender ya, pengurus utamaan gender di ruang dengar Anda. Dan buat pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat mendengarkan siaran kami ya untuk edisi hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026. Masih di awal pekan ya, jadi mengawali pekan yang baru ini, semoga aktivitas hari ini bisa berjalan lancar, penuh semangat, dan juga membawa banyak hal baik untuk Anda pendengar. Saudara, tetaplah bersama kami karena setelah ini nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kami juga informasikan nanti pada pukul 12 lewat 23 kita akan ikuti jadwal azan zuhur untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

96. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

olahraga siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata.

telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

Sesepet tenang kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay.

0: Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan

wakil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya ke

0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan, dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul, atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Lia Nadea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini.

0: balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bergilir, Wali Kota Kupang Kat 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet KENPO sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya

0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Serusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
1: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini

0: Tingkat Atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara.

0: dari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Julio sudah hadir dengan yang pernah ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita mengenal Yana Julio di grup vokal Elva Singers bersama Agus Wisman, Lita Zin, dan juga Uci Nurul. Tahukah Anda pendengar, Yana Julio memulai karirnya lewat bintang radio dan TV Remaja Regional 2 di Bogor pada 1973. Kemudian menjuarai festival penyanyi populer di Bogor dan DKI Jakarta. Tidak hanya sampai di situ prestasinya, ia juga beberapa kali menjadi peserta dan juara event festival lagu populer tingkat ASEAN. Di antaranya pernah meraih juara 1 di Kuala Lumpur pada 1988 dan runner up di 1989 di Manila. Yana juga beberapa kali menjadi duta Indonesia dalam pertukaran budaya di Eropa.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
2: Pendengar, penyanyi Indonesia Rotsana yang melibatkan sang suami Jeffrey Wawaruntu dan sejumlah praktisi musik dalam rilis lagu tunggal atau single terbarunya berjudul Pelangi. Lagu ini telah rilis pada 12 Juni mengusung genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 80-an. Penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Iryawansyah, sementara itu Farel Hilal bertindak sebagai produser musik dan Bow Soulmate menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di studio 909. Proses produksi yang melibatkan Sapta Suryoto pada instrumen tiup serta ada Rio Exondo sebagai teknisi vokal. Pendengar Pro 1, sementara untuk penyelarasan akhir audio dikerjakan oleh teknisi Dimas Pradipta di studio Summit. Pendengar Pro 1 R Samarinda, secara materi lagu Pelangi merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya sebelumnya berjudul Sebaris Lirik Cinta yang rilis pada tahun 2025. Lirik lagu tersebut dibuka dengan kalimat hujan yang datang dan pergi, setia menitipkan pelangi, begitupun dengan kamu, selalu buatku rindu. Nah, di lirik ini pendengar Ruth berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya yang sederhana dan menjadi cahaya di tengah keraguan. Informasi dari Antara News untuk Anda membawa kita saat ini ke 43 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
4: Senawa, senana, murai ngerimak.

0: Asmiarti dengan Bulan Purnama. Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi Ragam Etnis Kutai edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Anda masih ditemani bersama saya Elvira, pendengar, dalam sajian Ragam Etnis Kutai dalam rangkaian Sendawar Siang ya, untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar di mana saja Anda tengah berada yang mendengarkan siaran kami ya. Di jam 13:12 waktu Indonesia Tengah ini kami hadirkan Etnis Kutai. Silakan untuk bergabung di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Penelpon pertama kita di sesi ini ada Bang Wasu dari Penarong. Saya sapa, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang, apa kabar nih Bang?
1: Oh, kabar panas.
0: Panas ya di sana ya, di Penarong ya.
1: Ya. Mana penyiar penyiar cewek baru itu?
0: Penyiar cewek. Oh, ini kah si Sarini? Sarini udah bertugas kayaknya ya. Mungkin malam tuh, Bang.
1: Malam kah?
0: Kayaknya malam deh. Kenapa? Kangen kah?
1: Iya, kangen yang baru.
0: Oh, kangen ya. Iya. Kalau enggak salah malam deh. Belum saya lihat nanti jadwalnya.
1: Aku minta putar, kalau belum diputar, pantun gaul aja.
0: Apa itu?
1: Pantun gaul.
0: Pantun.
1: Pantun gaul.
0: Oh, pantun gaul. Iya, ada nih lagunya ya.
1: Wah, satu salam untuk semuanya aja dari A sampai Z. Semoga sehat semua. Ini salam untuk penyiar baru.
0: Baik-baik, nanti disampaikan. Kayaknya lagi dengar juga tuh.
1: Oh, malam ya kah?
0: Sebentar saya lihat ya. Kayaknya kangen banget ya sama Sarini. Sarini ya, Sarini hari ini Senin. Oh iya iya iya iya. Sarini tadi subuh. Subuh deh, udah lewat tuh. Sarini iya.
1: Rasain orangnya.
0: Oh gitu, iya.
1: Rasain orangnya di ketinggalan sudah.
0: Oh iya.
1: Orangnya tanya, ketinggalan.
0: Oh iya iya, baik-baik. Nanti disampaikan ya.
1: Baik. Nah untuk Mbak ya, hati-hati pulang ya.
0: Iya, baik ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ya buat Bang Wasu dari Penarong sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya ditunggu aja, lagunya Pantun Gaok. Yang lainnya ada dari Kota Bangun, ada Siska. Selamat siang, Siska.
2: Selamat siang, Pro.
0: Satu, bukan Pro Dangdut. Pro Dangdut setengah tiga nanti ya. Etnis Kutai hari ini ya. Gimana nih kabar dari Kota Bangun?
2: Puji Tuhan baik.
0: Oh ya, cerah ya cuacanya ya.
2: Iya, cerah.
0: Baik, silakan apa nih lagunya? Kutai.
2: Lagunya Sirih Kuning aja.
0: Oh, Sirih Kuning. Iya, baik. Itu langganan tuh lagunya ya.
2: Iya. Salamnya ada Bang Watsu tadi, semoga sehat aja sekeluarga. Ada Terlampi. Ada Edi Permana, ada Prakusu. Ada Mbak Lina, siapa lagi ini? Ada Bang Andre, Putra Banjar, Mbak Eti, Mbak Yayu, Bang Andre, Putra Banjar. Itu aja Mbak Elvira. Baik. Untuk semua aja.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Elviranya, salam sehat aja sekeluarga.
0: Baik.
2: Sehat. Itu aja Mbak Elvira. Makasih, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Makasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Nah, sebelum kita cukupkan ini lagi ya, saya bacakan atensi SMS ya. Selamat tengah hari, cuaca lagi panas. Lagu Bujang Duda, salam dari hulu ke hilir, laut darat ke kanan. Oke. Terima kasih nih buat pendengar kita Putra Banjar dari Muara Pahu. Bujang Duda, saya coba cari dulu ya. Mudah-mudahan itu enggak masuk di dangdut ya. Bujang Duda, kayaknya dangdut deh itu ya. Oh, sebentar ya. Oke, nih ada nih lagunya rupanya ya. Oh iya, kita akan nanti hadirkan ya. Terima kasih buat atensinya juga yang sudah gabungan di jalur SMS ya. Baik, kita jeda lagi ya pendengar yang mau gabungan, nanti kita ketemu di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.
3: Loi, etam begubangan yuk.
4: Yuk lanjang. Ano, begubangan sambil tingkilan, tingkilan orang anak beringat teluk bulatnya.
3: Loi, lelek kena loi. Yang kan pilih baju biru ha.
4: Lelek benih, apa kira-kira jadi engkolan. Ui, ui, gue wanya, gue merahut kita gak nyanya.
3: Yuk, gue gak kesiun etam.
5: Oh, hancur.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Senawa, senana, murai nerima.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Saudara, kami buka kembali untuk sesi etnis Kutai. Silakan bergabung 0812-505-23938. Kurang lebih setengah jam lagi ya, kami akan hadirkan etnis Kutai ke ruang dengar Anda. Sebelum terima telepon ini, kita akan baca dulu atensi dari jalur WA. Ada Bunda Ceria di Eheng. Selamat siang Mbak Elvira, untuk cuaca di sini panas menyala. Untuk lagunya Kutai Lama, dibingkis buat teman-teman yang sedang monitor dari A sampai Z TKB. Terima kasih banyak ya Bunda Ceria di Eheng. Mudah-mudahan selalu ceria nih bersama keluarga. Terima penelpon, ada Mikael di Jole. Saya mau sapa. Selamat siang Mikael.
2: Iya, selamat siang juga.
1: Iya, apa kabar nih Mikael?
2: Kabarnya aman aja.
1: Aman ya, sehat ya bersama keluarga ya.
2: Sehat aja. Oh ya Mbak Elvira, mau tanya nih, boleh kah?
1: Apa itu?
2: Katanya ada penyiar baru lagi ya?
1: Oh enggak, itu Syahrini. Syahrini. Dari Longbagun. Iya, RRI Longbagun ya, bertugas di sini.
2: Iya. Ya, aku pernah dengar di RRI Longbagun itu.
1: Iya, Syahrini. Betul. Lagi ditugaskan di sini dia ya.
2: Mantap lah.
1: Iya.
2: Tapi sudah lancar ya siaran ya?
1: Lancar.
2: Luar biasa.
1: Gimana nih?
2: Berarti orang kita juga ya?
1: Iya.
2: Oh, iyalah.
1: Iya. Apa nih? Silakan lagunya Kutai.
2: Nah, lagu bahau kan
1: nih? Etnis Kutai. Hari ini hari Senin. Besok.
2: Oh,
1: ya.
2: Lido. Lupa.
1: Iya, enggak apa-apa. Silakan.
2: Lagunya ini aja. Apa ya? Aduh, bingung pula aku lagu Kutai ini.
1: Oh ya, ngikut aja berarti ya. Mungkin mau
2: ini ada deh.
1: Apa itu?
2: Duduk termenung aja.
1: Oh, duduk termenung.
2: Iya.
1: Oke, baik, saya coba cari ya. Dani lagunya Duduk Termenung.
2: Habis ini siapa yang siaran ya?
1: Ada Dani, Dani Bagus.
2: Oh, Bang Bagus ya.
1: Iya,
2: Ku kira itu tadi penyiar baru. Enggak. Ternyata bukan.
1: Bukan, masih yang lama ya.
2: Oh, berarti yang satu itu ditugaskan ya?
1: Benar.
2: Ya enggak apa-apa lah, supaya penyiarnya tambah banyak.
1: Iya.
2: Ya dari Longbagun lari aja ke RRI Sendawar ya.
1: Sementara aja dia di sini.
2: Hah?
1: Sementara aja, nanti dia sudah selesai, nanti penugasannya kembali lagi dia di Longbagun.
2: Itu sudah ada streamingnya ya Mbak Elvira?
1: Belum ada.
2: Kukira Longbagun sudah ada streamingnya.
1: Belum ada.
2: Aku kemarin tuh dengarnya lewat anu sih, lewat Prabola itu, kuputar-putar aja.
1: Belum ada tuh.
2: Ya semoga deh RRI Longbagun ada streamingnya kan.
1: Iya.
2: Biar kita bisa nyasar ke Mahulu.
1: Iya. Amin, mudah-mudahan ya.
2: Iya, mudah-mudahan aja.
1: Siap. Lanjut nih, PKL.
2: Oke deh, buat semuanya aja ya.
1: Iya.
2: Karena ini waktu kita untuk memisahkan antara aku dan dirinya. Iya. Maksudnya aku dan teman-teman semuanya. Oke. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mikael dari Jolek, lagunya Ditunggu Aja. Ada Bunda Dahlia dari Melak, saya mau sapa. Halo Bunda Dahlia.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar dari Melak ini?
3: Kabar panas, angin agak kencang ini Mbak Elvira.
1: Oh iya, agak kencang di sana ya. Baik, Bunda Dahlia. Silakan ya. Apa nih lagunya untuk siang ini?
3: Lagunya Kawan Lama aja.
1: Kawan Lama. Oh iya. Kawan Lama.
3: Iya.
1: Ya,
3: aku sapa salam dulu ya.
1: Iya,
3: Ya tadi ada Mika ya.

0: ada Bunda Erni nih.
1: Uh-uh.
0: Sudah masuk kan Bunda Erni?
1: Belum, Pak. Belum, oh, ada.
0: Belum. Semoga beliau sehat. Semangat Bunda Erni. Ya, Bunda Rosi juga tuh. Salam sehat keluarganya di Melak. Apalagi nih Mbak Elvira. Bu Hantu, Muara Pahu tuh,
1: iya.
0: Putra Banjar, Putra Kutai juga tuh. Salam sehat semua. Yang di Beloan juga. Mama Tiara juga tuh. Semuanya bubuhan Beloan ya.
1: Iya.
0: Apalagi nih Mbak Ana, Mbak Elvira. Aku kadang kalau ngomong kayak gini lupa sudah tuh.
1: Iya. Pokoknya banyak lah gitu ya.
0: Banyak teman-teman di siaran gitu kan. Tapi kayak tidak mengurangi rasa kurang simpati saya sama teman-teman.
1: Iya.
0: Salam sehat semua.
1: Iya.
0: Elvira ya, lagi dengar acara Agnes Kutai hari ini. Gak lupa juga saya ucapkan mungkin buat kru-kru RRI juga. Salam sehat, selamat bekerja dan sukses selalu. Ya, sekali di udara, tetap di udara. Kali merdeka, tetap merdeka.
1: Iya, mantap Bunda Dahlia. Iya.
0: Iya. Selamat bekerja.
1: Ya, terima kasih buat Bunda Dahlia dari Melak sudah gabungan di RRI Sendawar ya di Etnis Kutai untuk lagunya tadi Kawan Lama. Baik, dari Putra Kusut Om Bau, saya mau coba lagi untuk menyapa ya. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Etnis Kutai.
1: Iya, apa kabar dari Om Bau ini Putra Kusut? Halo.
2: Kabarnya mendung di sini, agak mendung-mendung.
1: Oh, agak mendung-mendung ya. Iya, sama nih cuacanya ya. Di sini juga nih mulai mendung.
2: Lagunya judulnya Gubang Hanyut.
1: Gubang Hanyut. Iya, baik.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kalau kabarnya ya agak kurang fit ini.
1: Kurang fit. Iya, betul. Sama nih, kurang fit juga.
2: Iya.
1: Iya.
2: Aku pusing sudah beberapa hari ini, pusing kepala. Ya. Semoga dengar suara Mbak
1: Elvira.
2: Bunda Dahlia tadi tidak pusing-pusing ya.
1: Iya.
2: Salam untuk Bunda Dahlia, semoga sehat selalu. Selamat siang Bunda. Kita meramaikan Etnis Kutai. Ya, salam untuk semua-muanya aja. Semoga semuanya terhibur. Ya, di siang hari ini untuk Mbak Siskanya juga, semoga sehat selalu. Mbak Ani juga, semoga sehat selalu ya di siang hari ini. Ya, untuk Mbak Elvira-nya, semoga sehat selalu juga ya. Bersama keluarga. Ya, sekian dan terima kasih. Salam semua-muanya aja Mbak Elvira.
1: Baik.
2: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Terima kasih ya sudah gabungan di RRI Sendawar. Putra Ombau dari Putra Kusut dari Ombau sudah gabungan di RRI Sendawar. Baiklah, kita kembali lagi untuk dengarkan lagu Etnis Kutai ya pendengar. Dan ini juga waktu kita ini sepertinya mulai merapat ya pada pada pukul 14 nih pendengar. Ini saat ini pukul 13:41 waktu Indonesia Tengah. Kami akan cukupkan ya sesi Etnis Kutai untuk edisi hari ini, hari Senin di tanggal 22 Juni 2026. Tetaplah bersama kami pendengar. Nantinya rangkaian Sendawar sore, Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Gol! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 22 Juni 2026.
2: Nanti akan hadir, ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Pasir cuma ada 3 titik SPBU yang paling center, ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Gerobot, dan di Tanah Gerobot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menekankan keamanan, kesehatan, dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kenyamanan 30.000 peserta Pekan Nasional ke-17 di Gorontalo yang digelar pada 20 hingga 25 Juni. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kementerian Pertanian menekankan pentingnya kesiapan layanan pendukung dalam menjamin kenyamanan puluhan ribu peserta yang mengikuti Pekan Nasional Penas Pertanian Nelayan di Gorontalo. Melalui press release-nya kepada wartawan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti mengatakan Penas ke-16 diperkirakan bakal dihadiri 30.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut menuntut penyelenggaraan menyiapkan berbagai aspek pendukung secara optimal. Menurut Ida, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama mengingat tingginya mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung. Rekayasa lalu lintas diperlukan agar arus kendaraan dan aktivitas peserta tetap berjalan lancar. Selain transportasi, Kementerian Pertanian juga menyoroti aspek keamanan sebagai faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan nasional tersebut. Jaminan keamanan dinilai menjadi syarat utama agar peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian secara aman dan nyaman. Ida pun menambahkan kebersihan lingkungan dan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Yang menurut Ida, fasilitas pendukung tersebut harus tersedia secara memadai untuk melayani kebutuhan ribuan peserta yang bakal datang ke lokasi kegiatan.
2: Nanti akan hadir, ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan, ya, mau tidak mau harus seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada keamanan, ya, keamanannya bagaimana untuk menjaga dan semuanya sehingga kemudian para peserta ini juga merasa aman dan nyaman, ya, tentu saja sekitar yang bisa menampung 30.000, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat homestay, ya, yang sangat bagus sehingga kemudian masyarakat atau peserta nanti akan merasa nyaman tinggal di sini. Kemudian juga kebersihan, ya, tentu saja harus kita perhatikan. Kemudian juga apalagi
5: kesehatan,
2: ya, akses terhadap kesehatan, ya, itu juga sangat penting.
4: Sementara itu, Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya berpartisipasi dalam PENAS dengan mengirimkan 30 delegasi terbaik yang terdiri dari atas perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dan pendamping dari perangkat daerah. Delegasi Kalimantan Timur bakal mengikuti berbagai agenda pembelajaran, pameran, serta perlombaan pertanian. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkenalkan potensi pertanian Kalimantan Timur sekaligus memperkuat kapasitas petani muda dalam mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi dan inovasi. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir turun ke jalan melakukan aksi damai. Berikut laporannya.
6: Sejumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo, Kecamatan Tanah Gerogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yer Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU. Yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten. Di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Kilo Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan, Kuaro. Nah, itu coba dicek. Mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada. Ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan? Karena di situ antriannya gila-gilaan. Tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
6: Selain itu, Yer Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000.
7: Rp80.000 ke atas?
3: Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross-check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja. Dengan dijualnya harga sampai Rp80.000 artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
6: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yer Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur bergerak cepat mengaktifkan kembali 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Langkah yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan rehabilitasi bagi para pecandu sekaligus memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Kita simak laporannya.
8: Dari total 35 IPWL yang sempat mangkrak sejak tahun 2011, saat ini baru 8 institusi yang berstatus aktif. Dengan adanya integrasi baru ini, proses hukum bagi pecandu murni akan dialihkan ke rehabilitasi, sehingga penanganan fisik di LP hanya difokuskan bagi bandar dan jaringan sindikat. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
9: Direktur Narkoba Polda Kaltim bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi telah menaikkan perjanjian kerjasama. Kita punya nawaitu yang sama, mengaktifkan 35 IPWL yang ada di Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 2011 sudah ada 35 IPWL yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, dan dari hasil evaluasi akhirnya kita menemukan ada 8 IPWL yang aktif, sedangkan sisa lainnya itu bisa dikatakan belum begitu aktif, teman-teman, atau mungkin bahkan ada yang sama sekali tidak aktif.
8: Langkah kolaborasi yang dibangun oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim ini disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mu'alimin, yang mengatakan bahwa dari 35 IPWL ada 5 IPWL yang akan diaktifkan. Untuk sisanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
10: Bersambut ya, ketika kami kesusahan untuk mengelola rehabilitasi karena partisipasi masyarakat berkurang, ternyata Polda Kaltim itu mencari solusi. Nih lo, banyak pecandu-pecandu yang sekarang yang dikurung secara fisik kemudian tidak mendapatkan layanan rehabilitasi. Kita ubah konsepnya ya, hanya yang dikurung secara fisik ini baik di lapas maupun di rutan itu adalah para pengedar ya.
8: Sebagai langkah awal, 5 unit IPWL akan segera diaktifkan secara penuh, tersebar di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda hingga sejumlah puskesmas di Balikpapan dan Kutai Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS kini tengah mendata ribuan usaha di Kota Samarinda melalui Sensus Ekonomi 2026. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi ke depan. Berikut laporannya.
7: Dari warung kecil di lingkungan permukiman hingga perusahaan berskala besar, seluruh aktivitas usaha di Kota Samarinda kini menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang ini menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan potret terbaru kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Melalui sensus ini, BPS tidak hanya menghitung jumlah usaha yang ada, tetapi juga mengumpulkan berbagai informasi penting terkait perkembangan dan karakteristik dunia usaha di kota tepian. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
11: Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan para pelaku usaha yang khususnya ada di Kota Samarinda ini maupun secara nasional yang bertujuan untuk menyediakan data bagi pemerintah, Kota Samarinda maupun pemerintah pusat dalam rangka untuk nanti ke depannya bisa merencanakan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti bisa berdampak langsung kepada para pelaku usaha itu dan kepada masyarakat.
7: Suprianto menambahkan data yang akurat sangat dibutuhkan agar berbagai program pengembangan ekonomi dapat disusun sesuai kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Terlebih saat ini Samarinda terus berkembang sebagai salah satu kota penyangga utama ibu kota Nusantara. Dinamika pertumbuhan usaha yang terjadi perlu dipetakan secara tepat agar peluang ekonomi baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh tentang kekuatan ekonomi Samarinda, sekaligus merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar memahami seluruh ketentuan jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kita simak laporannya.
12: Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Samarinda pada tahun 2026. Jalur ini akan dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahiduddin mengatakan jalur domisili menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui jalur ini, calon murid diberikan kesempatan untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, sesuai wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Wahiduddin, kuota jalur domisili mencapai 50% dari total daya tampung sekolah. Persentase tersebut menjadikan jalur domisili sebagai jalur penerimaan terbesar dibandingkan jalur afirmasi, prestasi maupun mutasi.
13: Kita sudah membuatkan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah kita sampaikan tentang rayonisasi wilayah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Maka persyaratan untuk jalur domisili itu adalah yang pertama, kartu keluarga itu minimal ya berusia 1 tahun. Yang tertera di kartu keluarga.
12: Wahiduddin menambahkan proses seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak antara alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik langsung dari lokasi domisili menuju sekolah. Selain itu, setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Karena itu, orang tua dan calon murid diminta menyusun urutan pilihan sekolah secara cermat dan mempertimbangkan faktor jarak serta peluang penerimaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda akan terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan ketentuan jalur domisili. Angka ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga proses SPMB tahun 2026 dapat berlangsung tertib dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dewan Adat Dayak atau DAD Mahakam Ulu mulai melakukan penyempurnaan kitab hukum adat sekaligus mendokumentasikan tradisi pertanian ladang kering konvensional masyarakat dalam bentuk buku. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pelestarian warisan budaya dan nilai kearifan lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman yang modern. Ketua Umum DAD Mahulu, Yohanes Afun, mengatakan penyempurnaan kitab hukum adat penting untuk memberikan kepastian dalam penerapan sanksi adat di tengah masyarakat. Selain itu, dokumentasi tradisi pertanian ladang kering konvensional dilakukan untuk merekam pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Beralih ke berita olahraga. Setelah terpilih aklamasi menakodai kepengurusan baru, Ketua Cabang Olahraga Bola Voli Kabupaten Paser membawa target besar meraih 3 medali emas di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Kita simak laporannya.
6: Pelaksanaan musyawarah cabang luar biasa Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Paser telah usai bergulir pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin di kantor KONI Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut, sebanyak 51 klub di bawah binaan pengurus Kabupaten Paser secara bulat mendukung Burhanuddin untuk menahkodai kepengurusan PBVSI Paser periode 2026-2030 selama 5 tahun ke depan. Ketua terpilih pengurus Kabupaten PBFSI Paser Burhanuddin menerangkan ada beberapa tantangan untuk dirinya bersama kepengurusan yang baru, yakni harus memaksimalkan pembinaan dan mengutamakan putra-putri daerah, kemudian lantang menargetkan 3 medali emas di Porprov Kaltim ke-8 pada November mendatang.
14: Jadi kalau untuk putra-putri ini, memang tantangan kita karena semua daerah kan mempersiapkan diri untuk di November ini, untuk Porprov ini. Tapi Kabupaten Paser dari sebelum-sebelumnya itu sudah melaksanakan beberapa perlombaan di hampir di setiap desa itu dan beberapa kecamatan yang melaksanakan untuk perlombaan, ya kita tidak sulit untuk menemukan bibit-bibit pemain voli baik putri maupun putranya. Nah, untuk target 3 medali, saya yakin dan optimis kami bisa capai itu. Dengan persiapan yang kurang lebih 5 bulan ini, insyaallah kami ini siap.
6: Sementara itu, PLT Ketua Pengpro PBVSI Kalimantan Timur Ahmad Albert menyebut sosok ketua terpilih merupakan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut karena ada memiliki jiwa optimis dalam mengembangkan pembinaan cabur bola voli di bumi Dayataka.
15: Dengan terbentuknya Bang Burhan ini terpilih secara aklamasi, saya meyakinkan bahwa sosok beliau ini adalah salah satu sosok yang akan mempersatukan semua kekuatan klub-klub bola voli di Kabupaten Paser. Nah, karena beliau juga salah satu anggota DPR, kemudian juga sebagai tokoh pemuda di Kabupaten Paser, saya kira ini tidak salah lah teman-teman dari semua klub-klub voli yang ada di Kabupaten Paser ini untuk menjagokan dan memilih beliau. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau ini cabang olahraga bola voli ini akan bisa berkembang dan maju. Kita mengharapkan itu karena Kabupaten Paser ini juga salah satu potensi untuk menciptakan bibit-bibit bola voli.
6: Setelah musyawarah ini, Burhanuddin akan segera menyusun formatur kepengurusan inti beserta anggotanya agar PBVSI Kabupaten Paser bisa melanjutkan program-program dan menggenjot persiapan atlet menata pekan olahraga provinsi yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kita simak laporannya.
16: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Polres Mahulu sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat daerah perbatasan. Lomba olahraga tradisional ini mendapat antusiasme dari masyarakat dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan kembali permainan dan olahraga warisan leluhur kepada generasi muda. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disparpora Mahakam Ulu, Joko Trikuntoro menyampaikan, seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dengan baik, mulai dari koordinasi pelaksanaan, pendaftaran jumlah peserta, hingga penyediaan sarana pendukung telah disiapkan guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan lomba sumpit dan gasing menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Olahraga tradisional dinilai tidak hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga mengandung unsur edukasi, kebersamaan, dan pelestarian identitas daerah.
17: Ya, kita persiapan memang sudah mulai awal satu minggu kemarin, mulai dari persiapan rapat-rapatnya, kemudian kita 3 hari sebelum hari ini kita persiapkan kelengkapan alatnya. Peserta untuk tim sumpit putra ini ada 12, kemudian tim putri ini ada 5, Pak, ya? Ada 5, kemudian dari Ujung Bilang dan Longbagun kita lansinya. Targetnya kita menggalakkan lagi lah, kita menggalakkan lagi olahraga tradisional ini, terutama untuk 2 olahraga yaitu begasing dan menyumpit.
16: Sinergi antara Disparpora Mahakam Ulu dan Polres Mahulu dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya pelestarian budaya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat olahraga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui kompetisi olahraga tradisional ini, diharapkan budaya dan tradisi lokal Mahakam Ulu dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, berbagai peninggalan budaya dari para pendahulu tetap dapat dikenal, dipahami, dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
18: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan. Kita simak laporan selengkapnya.
19: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menegaskan perlindungan terhadap jemaah haji tetap diberikan hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji, termasuk bagi jemaah yang wafat di Tanah Suci. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan, ahli waris jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi berhak menerima santunan asuransi sesuai nilai biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang telah dibayarkan saat pelunasan keberangkatan. Menurutnya, besaran santunan yang diterima setiap ahli waris dapat berbeda karena menyesuaikan nilai BIPIH masing-masing jamaah. Soeharto menjelaskan, proses administrasi santunan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah bersama otoritas penyelenggara haji. Karena itu, keluarga jamaah tidak perlu khawatir terhadap hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
20: Ya, untuk asuransi yang diterima jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi, itu sesuai dengan BP pada waktu mereka berangkat, yaitu biaya ibadah hajinya, misalnya dia 53 juta berarti 53 juta, 54 juta berarti 54 juta. Jadi dikembalikan utuh untuk jamaah haji terkait asuransinya. Untuk prosesnya itu langsung dikerjakan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh setempat untuk melakukan proses pemberian terkait asuransi jemaah haji tersebut.
19: Selain santunan asuransi, pemerintah juga menanggung berbagai layanan penanganan jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi, mulai dari proses pemulasaran hingga pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh prosedur tersebut dilakukan melalui koordinasi antara petugas haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi guna memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. PPIH Debarkasi Balikpapan menilai, perlindungan jamaah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah maupun keluarga yang ditinggalkan memperoleh haknya secara penuh sesuai regulasi yang berlaku. PPIH berharap, informasi mengenai santunan asuransi ini dapat memberikan kepastian bagi keluarga jamaah, sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
18: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Senin 22 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Evi Tamala dengan judul Terkejut. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Pendengar, ada Terkejut dari Evi Tamala. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 39.

0: 0811-3998. Oke baik, sudah ada Bunda Rosi ya, penelpon pertama. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, storing nih masih Bunda.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Baik-baik, kita punya panas, tapi memang belakangnya jadi anginnya banyak. Jadi pembelas anginnya.
0: Rumah bambu. Oke, siap Bunda. Siapa salah?
1: Oke, yang nyanyi itu kita udah tahu penyanyinya siapa.
0: Dari Evi Tamala tuh Rumah Bambu Bunda.
1: Iya.
0: Siapa salamnya Bunda, silahkan.
1: Salamnya buat Ibu Daria. Aku di kawasan siaran bisa monitor. Saya monitor itu cuma sempatkan aja walaupun waktunya kan jam 1 itu waktu kita habis sholat makan dan makan sholat dan beri jam 2:30 ya baca apa-apa akan baru sambil rembahan buat Bu Daria, buat Mbak Erni, buat Rosa Putih, buat Ibu Pernama nih hubungannya, buat Pecah Kusuk nih, buat Mbak Ani ya, mantap kroknya kemarin deh, buat Bu Daria, buat Bu Daria Pecah Kusuk nih, buat Pecah Kusuk juga Ibu Lawan nih, udah tahu siapa orangnya. Motor jablawan gua dari ujung ke ujung, bukan yang terlalu belum belawan ada monitor juga Mak Dhani. Upangga aku ya laku dulu monitor sebenernya. Mau semuanya aja lah yang terjadi.
0: Siap Bunda.
1: Dadah, udah punya emot mati deh Mbak Yayu. Aku apa namanya, tiap pagi aku di Kemala atau ada Bang Pidar sering SMS. Aku dengari setiap pagi aku di aku malar buat semuanya aja Mbak Yayu itu bukan semuanya sampai di nanti berajam tetap berkuyung juga nih di kuyung udah sesuatu semua siang aja bukan semuanya semuanya lagunya ada?
0: Ada Bunda.
1: Ayo Mbak Bawa Gusta nih, makasih waktunya. Kuro-kuro harus mendawarnya juga ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Semoga selalu selamat kita.
0: Amin.
1: Semoga lancar semuanya, apanya, semoga urusannya semua dimudahkan semua.
0: Amin.
1: Ya, makasih buat dia sepertinya. Ya, sudah pulang, sudah ditunggu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya buat Bunda Rosi. Penelpon pertama kita di Pro Dangdut pada sore hari ini pendengar ya. Bunda Rosi tadi minta diputerin lagunya Evi Tamala tuh yang judulnya Rumah Bambu. Di belakang Bunda Rosi ada Bang Mikel di Jolek nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih Bang Mikel?
2: Kabar hidup kini selalu bahagia dan ceria.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau gitu, cuaca aman ya?
2: Halo, aman dong.
0: Tidak tuh.
2: Ayolah lab ya, kita TK lagi.
0: Oke, nantilah. Tunggu kalau jaringan stabil aman tuh lab, tapi kalau jaringannya agak-agak.
2: Iya. Itu Mbak yang tadi pergi kemana aku enggak siaran.
0: Siapa? Karani. Karini.
2: Itu Rara ya?
0: Iya, kebetulan di Sendawar.
2: Wow, luar biasa. Dapat lagi penyiar cewek ya. Ayo deh. Nanti malam siapa yang tugas sih?
0: Nanti malam ada siapa ya? Ada Bang Ibnu kayaknya.
2: Bang Ibnu. Berarti berapa nih total penyiarnya ya?
0: Sementara ini.
2: Wow. Gas ya kalau begitu.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya? Lagunya Satru aja.
0: Satru?
2: Ya, Benny Caknan.
0: Satru dari Deni Caknan ada nih. Ah, siapa salamnya silahkan.
2: Ya, bingkis salamnya dibungkus, dibagi rata buat para follower-follower semuanya. Selamat siang dan menjelang sore. Buat Bunda Dahlia juga nih, Bunda Rosi tadi selamat sore aja. Jangan lupa tap-tap layarnya ya, Bunda Rosi. Apa kamu buat semuanya deh?
0: Oke, siap.
2: Lagi mana kan?
0: Ada dari Cak Nan satu.
2: Iya, lagi itu buat semua-mua-mua-mua-mua-mua-mua aja.
0: Semuanya aja.
2: Oh iya, hampir lupa nih buat Adinda Putri juga tuh di tengah bulannya buat Andre Kuling juga nanti aku dibilang sombong lagi namanya. Buatnya putra khusus ini Mbak Aninya, putra Banjarnya buat siapa tuh Bunda Ceriani juga ya. Buat semuanya deh, nggak bisa disebutkan satu persatu. Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
2: Oke, kalau nggak nanti dirimu jangan ya.
0: Oke, siap. Asal berdua aman.
2: Oke, bebas bang bagus setiawan negara pulangnya. Hati-hati ya, ntar malam. Selamat siang dan sore.
0: Selamat sore kembali dan itu dia tadi ya Bang Mikael yang ada di Jule pendengar. Minta diputerin lagunya Deni Caknan tuh yang judulnya Satru. Di belakang Bang Mikael ada putra kusut di Ombau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya abangku ini?
3: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Cuaca aman ya?
3: Iya, cuacanya aman. Panas sekali tadi siang tuh mendung, jam 1 tadi mendung. Ini panas lagi ya, aduh.
0: Tuh, cerah sekali siang.
3: Panas banget hari ini. Lagunya di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan.
3: Dari Dalaila.
0: Oke, siap. Siapa salamnya silakan.
3: Salamnya terima kasih atas sapaan Bang Mikael tadi. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Juga untuk Bunda Rosi tadi semoga sehat selalu. Selamat siang. Semoga Bunda tetap sehat.
0: Amin.
3: Jaya. Gabung terus dengan RRW Sendawar. Mbak Aninya juga semoga monitor di sore hari ini. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Juga untuk Mbak Siska. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Bunda Caria juga semoga sehat selalu Bunda ya.
0: Amin.
3: Nah, ditunggu gabungannya juga. Untuk Angsa Putih juga ditunggu gabungannya. Semoga sehat selalu. Ya, salam untuk semuanya aja dan bagus. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bang Putra Khusus yang ada di Ombau ya. Cuacanya sangat cerah pada sore hari ini informasinya ya. Minta diputerin lagunya Ida Laila atau yang judulnya Di Ujung Kerinduan pendengar. Dan pendengar sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama kita dalam Pro Dangdut kali ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Evi Tamala, Rumah Bambu. Selamat mendengarkan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rumah Bambu dari Evita Mala dan juga Satru dari Denny Caknan. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Oke, baik, sudah ada Kasiska di Kota Bangun yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus nih untuk Kasiska. Bisa dicoba kembali ya di 08125052 3938. Oke, selanjutnya ada Bunda Erni di Baluasan nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Iya.
0: Gimana kabarnya di Bunda?
1: Aduh, kalau saya jalan di sini pernah diridik tadi itu baru lagi. Tapi sekarang udah panas.
0: Sama nih di sini juga Bunda. Mau request
1: lagu yang apa itu ya? Lupa lagi cari lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Perpisahan rumah hijau bagus kan itu yang bagus.
0: Perpisahan apa?
1: Perpisahan rumah hijau.
0: Oke, dari Sony ada nih Bunda. Sapa salamnya Bunda, silahkan.
1: Iya, tiga kalau bagus minta itu sebentar ya.
0: Siap Bunda, bisa nih.
1: Pinjam dulu jalur sebentar.
0: Silahkan.
1: Sapa salamnya buat sementara si pengukur semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada di Prasetit juga, ada dari Edi Permana, ada Bang Juhari, Mentari juga, semoga sehat semuanya. Terus ada Bang Bino, ada Taman Diri juga, ada adik Sisa juga, semoga sehat selalu dalam keluarga.
0: Amin.
1: Ada Putra Lawa, ada Putra Banjar juga, ada Penanda Andre Tiri, semoga sehat selalu seluruh hubungannya. Ada Mbak Eki, Mbak Yayu, bisa meteran juga, bukan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada Angsa Putih, Putra Jakab juga. Itu juga bulannya ya, Angsa Putih. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ada Bunda Ceria dari Eseli, Panas, bukan sehat selalu. Itu juga bulannya. Ada Putra Galau, Bang Haji juga. Itu juga bulannya, bukan sehat selalu.
0: Amin. Lanjut. Dilanjut Bunda.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via SMS. Kali ini ada dari Putra Banjar ya, pendengar. Pro dangdut, dangdut adalah kita, katanya. Cuacanya lagi panas, Bang Bagus, kata Bang Putra Banjar ya. Di sini juga lagi panas nih, Bang Putra Banjar. Lagunya Kekanda, ditunggu Bang spesialnya. Buat Siska, terus Bunda Rosi, Bunda Ceria, Bunda Dahlia, ada pantun nih dari Bang Putra Banjar, katanya. Goyang-goyang nasi padang, ading begoyang, akulah memandang, aduhai, katanya. Asam payang daunnya bajang, ading sayang orangnya bujang. Kemudian jawabannya nih pendengar, daun bajang anak angsa, ading bujang jangan dipaksa. Asik, kata Bang Putra Banjar ya. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Lagunya dicarikan nih buat Bang Putra Banjar ya. Dan selanjutnya ada dari Bang Sidar di Mulia, masih via SMS nih pendengar ya. Selamat sore Bang, katanya. Selamat sore kembali buat Bang Sidar yang ada di Mulia ya. Minta putarin lagu Rindu Itu Mahal, dan lagunya buat semua pendengar aja. Dan sapa salamnya ikut Abang Andre, dan buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan tuh lagunya, Rindu Itu Mahal. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Bagi pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ida Laila ya, Di Ujung Kerinduan. Selamat mendengarkan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila dan juga Perpisahan Rumah Bujang dari Sony. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp kali ini ya. Ada dari Bunda Lingling nih pendengar ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita katanya. Selamat sore Bang Bagus, selamat sore kembali buat Bunda Lingling ya. Salamnya buat, salam sapanya ya buat semua rekan-rekan pendengar Setia RRI Sendawar di mana saja berada, dan salam buat Bunda Rosi, Bunda Dahlia, buat Mbamba, abang-abangku katanya ya. Salam sehat selalu dan salam persahabatan. Sekali di udara tetap di udara, dari Bunda Maya Lingling di Mahulu. Terima kasih. Lagunya dari Ida Laila Berkelana. Dicarikan ya lagunya Ida Laila yang berjudul Berkelana untuk Bunda Bunda Lingling ya, atau Bunda dari Bunda Maya, Mayang Lingling di Mahakam Ulu pendengar. Lalu selanjutnya ada dari Bunda Ceria di Eheng pendengar ya. Selamat sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria nih. Untuk cuacanya masih panas menyala katanya. Lagunya Cinta Merah Jambu, dibingkisnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Cinta Merah Cinta Merah Jambu ya, untuk ke Bunda Ceria. Dan pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 25 ya, yang itu artinya ya, kita sudah mulai merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, yang itu, dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 娘。
1: 哎呀，
2: tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
6: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar UMKM Bicara, yang dimana kan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia UMKM ke ruang dengar Anda nih pendengar. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Menyemai kemandirian UMKM Seroja melalui penguatan kapasitas budidaya jamur. Mutmainah terlihat fokus mengamati struktur, maksud kami instruktur yang begitu piawai merancang media tanam jamur tiram atau baklok. Siang itu pertengahan Juni 2026 pendengar, Mutmainah bersama sejumlah anggota kelompok pembudidaya jamur tiram UMKM Seroja, Desa Rimba Baringin, Kecamatan Tapung, Kampar, berkesempatan belajar mengenai proses pembuatan media tanam secara mandiri hingga teknik pengelolaan budidaya jamur tiram di rumah jamur bertuah Pekanbaru. Tak sekedar bagaimana mencetak backlog, mereka mendapat pengetahuan ihwal pengolahan bahan baku yang sesuai standar pendengar, memahami teknik pencampuran media tanam hingga pengemasan backlog yang kokoh. Para penggerak ekonomi desa ini begitu antusias mengikuti setiap sesi kegiatan batch marking ya, dan pelatihan intensif pembuatan backlog secara mandiri. Pelatihan pembuatan backlog menjadi sangat berarti bagi kelompok UMKM Seroja. Mengapa tidak? Karena keterampilan mencetak backlog secara mandiri mampu menekan biaya produksi yang selama ini bergantung pada pasokan pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mengoptimalkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. Tak kalah pentingnya pendengar, mereka diharapkan mampu menguasai sistem pengaturan suhu, kelembapan, dan sanitasi rumah jamur guna mendukung pertumbuhan miselium jamur tiram secara optimal. Begitu pula menambah kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri jamur tiram yang sehat, higienis, serta memiliki produktivitas tinggi. Pengalaman dan ilmu pengetahuan tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kemandirian produksi kelompok, namun sekaligus menjawab keresahan atas kendala pada aspek teknis operasional, imbasnya minimnya pengetahuan. Kelompok UMKM Seroja mengaku merasakan langsung dampak positif ya pendengar, wawasan baru, keterampilan teknis, dan pengalaman praktis yang didapat kini siap diimplementasikan secara langsung pada fasilitas budidaya di Desa Rimba Beringin. Kegiatan backmarking dan pelatihan intensif pembuatan backlog mandiri bagi UMKM Seroja terlaksana berkat dukungan penuh PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR Zona Rokan melalui program pemberdayaan UMKM pemuda dan perempuan. Langkah strategis ini dirancang untuk mendorong peningkatan bisnis kelompok agar mampu berkembang mandiri dan berkelanjutan. Langkah PHR mendampingi kelompok UMKM Seroja dilaksanakan secara bertahap dan konsisten. Program ini merupakan bagian penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, maksud kami dalam membangun ekosistem usaha berbasis potensi lokal di bumi Lancang Kuning. Kelompok pembudidaya jamur tiram UMKM Seroja kini menjadi simbol harapan baru bagi masa depan ekonomi warga Desa Rimba Beringin. Hal ini sekaligus membuktikan dengan pendampingan yang tepat, potensi lokal dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri, tumbuh, dan berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
2: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
2: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata. Tapi kok masih sakit ya?
4: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
5: Oke, pendengar, informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id ya. Puluhan UMKM binaan Basnas di Prambanan dapat NIB gratis. Sebanyak 20 UMKM binaan Basnas Sleman dari 6 kelurahan di KP Newon Prambanan menerima nomor induk berusaha atau NIB gratis, pendengar. Ini merupakan wujud kerjasama antara Basnas Sleman dengan DPMPTSP Sleman dalam memfasilitasi UMKM agar memiliki legalitas usaha sehingga mampu berkembang dan naik kelas. Pelaksana bidang pendistribusian Basnas Sleman, Kukuh Santoso menyebut Basnas Sleman tidak hanya memberikan bantuan permodalan tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar melengkapi berbagai aspek legalitas seperti NIB, PIRT hingga sertifikasi halal. Kepemilikan NIB menjadi salah satu indikator penting bagi UMKM binaan untuk dapat berkembang menuju kategori usaha yang lebih maju. Kukuh menambahkan pola bantuan yang diterapkan Basnas dilakukan secara bertahap melalui kelompok usaha. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan bantuan berjalan tertib, transparan, serta mampu mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Ketua Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sleman, Nuradi Wijaya, mengingatkan pentingnya setiap pelaku usaha memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha. Menurutnya, pendengar, NIB dapat diibaratkan sebagai KTP bagi sebuah usaha karena menjadi dasar untuk mengurus berbagai perizinan lain sekaligus membuka peluang memperoleh berbagai program dukungan dari pemerintah. Nuradi juga mengajak pelaku UMKM di wilayah Prambanan memanfaatkan potensi kawasan wisata yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Cewek sendirian aja nih.
4: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
3: Sini sama abang, Neng.
5: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia.

Oke, Bapak pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kentang Jember, komoditas potensial yang mulai dilirik petani dan pelaku UMKM. Di tengah dominasi komoditas padi, jagung, dan tembakau, budidaya kentang mulai menunjukkan potensi sebagai salah satu komoditas harga

Bupati Kultura Desa Sumber Jembe Sutrisno, permintaan kentang di Jember terus meningkat seiring berkembangnya usaha kuliner dan industri pengolahan makanan. Sementara itu, pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Patrang, Rina Wahyuni, mengatakan tentang menjadi salah satu, maksud kami mengatakan, kentang menjadi salah satu bahan baku favorit karena mudah diolah dan disukai berbagai kalangan. Selain sektor pertanian, meningkatnya konsumsi kentang juga didorong oleh berkembangnya industri kuliner di Jember ya, pendengar. Berbagai restoran, kafe, dan usaha makanan ringan menjadikan kentang sebagai salah satu menu andalan yang diminati konsumen. Dengan dukungan teknologi budidaya, peningkatan kualitas benih, serta penguatan pasar produk olahan, kentang berpotensi menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Jember di masa mendatang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. UMKM dinilai menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Arlan Academy sekaligus wakil sekretaris sekretaris umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Arlan Indrayana mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya pendengar, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM. Menurut Arlan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan hanya persaingan usaha, tetapi bagaimana membangun identitas, memperluas jaringan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Ia menilai media digital harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun cerita atau storytelling produk, bukan sekedar berjualan. Selain itu pendengar, pelaku usaha juga perlu membangun sistem bisnis yang baik, memiliki visi jangka panjang, serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar. Arlan menambahkan, Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, Pak Pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:55 ya, yang itu artinya kita akhiri sesi UMKM ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu.
0: Oh panas berarti. Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih,
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Pencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT. Dan kami mewakili seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa jadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini untuk Palangkaraya sore hari ini Uta?
1: Kabar sore hari ini semuanya baik-baik saja dan Palangkaraya cukup terik nih beberapa hari ini panasnya. Waduh, mungkin satu orang dua matahari beneran nih. Bagaimana sebaliknya nih Mas?
0: Sama nih, di Tarakan berapa hari juga panas nih. Memang sepertinya Kalimantan lagi panas-panasnya nih Uta ya.
1: Sepertinya benar sekali nih Mas. Iya.
0: Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Uta?
1: Baik, ada informasi terkait mayoritas siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya anak putus sekolah.
0: Oke, silakan Adi Putra untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang pantas. Pas semakin lah, dulu sekolah di SDN 7-an. Ya, ya, ya, saya. Jadi alhamdulillah ada kesempatan sekolah anak yang. Jadi, tapi ya, tidak berdua aja.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan. Karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui Sekolah Rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
3: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya mendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau, Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk ikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan, dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong, jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun, para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali, dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu, hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa Vira?
1: Betul, walaupun tadi siang Samarinda sempat mendung sedikit, tetapi alhamdulillah sore ini kembali cerah terik ini Bayu. Mataharinya sangat wow ini.
0: Berarti sama dengan teman-teman yang lainnya ya?
1: Betul.
0: Oke. Dari Samarinda, ada informasi apa untuk sore hari ini, Vira?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai aksi damai dalam rangka kenaikan harga BBM, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, imbas dari kenaikan harga BBM yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Reporter RRI Samarinda, Randy Valevi Kusuma, melaporkan selengkapnya.
2: Jumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yair Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah, yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center, ya maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagainya Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan, tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
2: Selain itu, Yair Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terabet, kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000. Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000, artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
2: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yair Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berdengar dari Gunungkan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini, Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah.
1: Sama nih, iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan Said Abdullah.
3: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah ditantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
3: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
2: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya. Yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tertentu.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Disdikbud Kaltim respon kekurangan guru BK dan agama di sekolah rakyat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kalimantan Timur merespon keluhan mengenai kekurangan guru bimbingan konseling atau BK dan guru agama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 58 Samarinda. Sejumlah langkah dinilai dapat dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendampingan dan pendidikan karakter siswa tetap terpenuhi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdikbud Kalimantan Timur, Armin, mengatakan kebutuhan guru BK saat ini tidak hanya bergantung pada tenaga khusus bimbingan konseling. Kebijakan pendidikan terbaru juga mendorong seluruh guru memiliki peran sebagai pembimbing bagi siswa. Menurut Armin, pendekatan tersebut dilakukan agar pendampingan terhadap siswa dapat berjalan lebih menyeluruh dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan begitu pendengar, persoalan yang dihadapi siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab satu guru tertentu. Selain guru BK, kebutuhan tenaga pengajar agama juga menjadi tantangan tersendiri. Armin mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di sekolah rakyat tetapi juga dialami sejumlah sekolah umum di Kalimantan Timur. Sebagai solusi pendengar, sekolah dapat menjalin kerjasama dengan tokoh agama maupun lembaga keagamaan di lingkungan sekitar untuk memberikan pembinaan kepada siswa sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Armin, pola kolaborasi tersebut selama ini telah diterapkan di berbagai sekolah dan dapat menjadi alternatif untuk menutupi keterbatasan tenaga pengajar agama yang tersedia. Ia berharap kebutuhan guru di sekolah rakyat dapat terus dipenuhi secara bertahap sehingga proses pendidikan berjalan lebih optimal, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter siswa. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga keagamaan, Armin optimistis pelayanan pendidikan di sekolah rakyat dapat terus berkembang dan menjawab kebutuhan para siswa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita

0: harus cek klik.
1: Cek klik?
0: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya kak, kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah ternyata gak ada izin edarnya kak.
0: Nah kan.
1: Yah, kalau gitu gak jadi deh aku beli.
0: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Bisnis pupuk organik raup puluhan juta di tengah tren pertanian hijau. Jadi pendengar, ketika sebagian orang masih memandang limbah pertanian sebagai barang buangan, Rini Wati justru melihatnya sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Dari rumah produksinya di Jalan MT Haryono, Samarinda, perempuan pelaku UMKM itu membangun bisnis berbasis pupuk organik dan media tanam yang kini menghasilkan omset lebih dari 20 juta per bulan. Perjalanan tersebut tidak lahir dalam waktu singkat. Sebelum menemukan pasar yang tepat, Rini mengaku pernah mencoba berbagai jenis usaha. Mulai dari pengepul besi tua, penyedia karung, hingga usaha jasa lainnya. Namun pendengar, sebagian besar tidak berkembang sesuai harapan. Pengalaman itu justru membentuk ketangguhannya dalam membaca peluang usaha yang memiliki prospek jangka panjang. Pilihannya kemudian jatuh pada sektor pertanian organik. Keputusan tersebut tidak terlepas dari pengalaman keluarganya yang telah lama berkecimpung di bidang pertanian, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap media tanam yang lebih ramah lingkungan. Di tengah tingginya ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk kimia, kehadiran pupuk organik menjadi alternatif yang semakin diminati. Selain mampu memperbaiki struktur tanah, pupuk organik juga membantu menjaga kesuburan lahan dalam jangka panjang dan mengurangi risiko degradasi tanah akibat penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Menurutnya, pendengar, pertumbuhan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga memahami kebutuhan pasar yang terus berubah. Karena itu pendengar, ia tidak hanya menjual kokopet, tetapi juga mengembangkan berbagai produk turunan yang dibutuhkan petani, penghobi tanaman, perusahaan, hingga instansi pemerintah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
2: Dan lalu mendengar, strategi diversifikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usahanya mampu bertahan di tengah persaingan. Saat permintaan satu produk menurun, produk lainnya masih dapat menopang penjualan. Pendekatan ini juga membuat usaha lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar. Selain aspek bisnis pendengar, usaha yang dijalankan Rini turut memberikan nilai tambah bagi lingkungan. Sabut kelapa yang sebelumnya kerap menjadi limbah kini diolah menjadi media tanam bernilai ekonomi. Dengan demikian pula dengan limbah peternakan yang difermentasi menjadi pupuk organik siap pakai. Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias, urban farming, dan pertanian organik dalam beberapa tahun terakhir turut menjadi pendorong tumbuhnya pasar. Tidak hanya rumah tangga, permintaan juga datang dari perusahaan yang menjalankan program penghijauan serta kebutuhan penataan landscape di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Rini mengungkapkan bahwa pasanan produknya kini datang dari berbagai daerah mulai Balikpapan, Bontang, Sangatta hingga Tenggarong. Bahkan pendengar, beberapa kali produknya digunakan untuk mendukung kebutuhan penghijauan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan ibu kota Nusantara. Di balik angka omset yang diperoleh pendengar, tersimpan cerita tentang perubahan cara pandang terhadap limbah. Bagi Rini, keberhasilan usaha bukan semata-mata soal keuntungan, tetapi bagaimana bahan yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ekonomi hijau dan pengembangan UMKM berkelanjutan, model usaha seperti yang dijalankan Rini menunjukkan bahwa peluang bisnis masa depan tidak selalu lahir dari teknologi canggih. Terkadang pendengar, peluang itu justru muncul dari kemampuan melihat potensi pada sesuatu yang selama ini dianggap tidak berharga. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya pendengar, sampai juga kita di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekaligus saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dek, kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
5: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
4: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
5: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
4: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
5: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data

0: PS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow. Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap Rosatu Sandawar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemanimu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawa yang dimana masuk di program Lestari Alam ya. Kita akan menjelaskan mengenai alam-alam. Yang pertama ada Lestari Mordijat, Karimun Jawa Warisan Alam yang harus dijaga bersama. Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat mengajak masyarakat khususnya generasi muda di Karimun Jawa untuk aktif mengelola sampah plastik guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Lestari saat membuka bimbingan teknis pengolahan sampah plastik di Karimun Jawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut juga pendengar diikuti sekitar 100 pemuda pegiat sampah dan menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Faizinal Abidin ST MT.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener? Itu kan lampu bohong.
2: So, ngapa lah? So, biasa kayak macam jo.
1: Nah, ijo una lawan arus. Bahaya tau gak? Aduh, injek dada. Itu kan tikungan.
2: So lah, gak penting tai tertib.
1: Aduh, mejo. Koy ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita lanjutkan dengan berita yang telah kita bahas tadi ya pendengar, mengenai lestari alam. Menurut Lestari, Karimun Jawa merupakan salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengolahan sampah plastik. Tantangan tersebut pendengar muncul seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampah plastik jadi ancaman bagi Karimun Jawa. Perempuan yang akrab disapa Rari itu menjelaskan pendengar, Karimun Jawa memiliki luas lebih dari 111.000 hektar dengan kekayaan ekosistem laut berupa terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, meningkatnya jumlah pariwisata yang datang ke Karimun Jawa memang membawa dampak positif terhadap perekonomian warga. Namun pendengar, peningkatan aktivitas manusia juga berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah, terutama sampah plastik.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita mengenai Kariman tadi ya, pendengar.

Perempuan yang akrab disapa Rarie itu menjelaskan Karimun Jawa memiliki luas lebih dari 111.000 hektar dengan kekayaan ekosistem laut berupa terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, mendengar meningkatnya jumlah wisata yang datang ke Karimun Jawa memang membawa dampak positif terhadap perekonomian warga. Namun, peningkatan aktivitas manusia juga berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah, terutama sampah plastik. Anggota Komisi 5 DPRD RI itu menilai persoalan sampah plastik saat ini telah menjadi isu global berdasarkan data program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun dan sekitar 14 juta ton diantaranya berakhir di laut. Sebagaimana negara kepulauan Indonesia juga harus menghadapi tantangan besar dalam mengatasi pencemaran plastik yang mengancam ekosistem pesisir dan laut.

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

0: Ultra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah, dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu, dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Hai pendengar setia Pro 1 Cendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Lestari Mordijat, Karimun Jawa warisan alam yang harus dijaga bersama. Hidup dari alamnya, jika alam rusak yang terdampak bukan hanya lingkungan saja pendengar, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat mengatakan itu dalam sambutannya pada acara bimbingan teknis pengelolaan sampah plastik di Karimun Jawa.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Hadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turki, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau pergi.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini
23: seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak. Nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo,

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 20 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki program acara selanjutnya, yaitu adalah Cermin Kehidupan.

Kritik sosial dalam karya industri, cermin kehidupan Indonesia yang tak banyak berubah. Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak masa penjajahan hingga era digital. Namun jika kita membaca kembali kumpulan cerpen dari Ave Maria ke Jalan Rain ke Roma karya Idrus, muncul pertanyaan cukup signifikan, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis moral hingga penderitaan rakyat kecil.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar. Kita lanjutkan dengan cerminan kehidupannya, pendengar. Salah satu kritik sosial yang sering muncul dalam karya Idrus adalah kemiskinan. Tokoh-tokoh dalam cerpennya digambarkan hidup dalam keterbatasan dan harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, meskipun Indonesia telah mengalami pembangunan di berbagai sektor, persoalan kemiskinan belum sepenuhnya hilang. Masih banyak masyarakat yang sulit untuk mencari makan, ekonomi, dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa titik yang disampaikan Idrus puluhan tahun lalu masih menjadi memiliki relevansi hingga sekarang. Rakyat kecil dan ketimpangan sosial.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putra.

0: Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Jika butuh bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami ya Bu.
1: Waalaikumsalam. Gak ada apa-apa Pak RT, hanya batuk biasa. Aduh, terima kasih ya Pak, sudah sangat baik sama saya selama ini.
2: Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu tua duduk di kursi goyangnya. Tangannya memegang foto anak-anaknya, Raka dan Rani, yang kini telah dewasa, mendapatkan pekerjaan yang jauh dari desa, sehingga mengharuskan mereka tinggal terpisah. Hari itu, sang ibu menunggu dengan harapan anak sulungnya, Raka,

0: Tiko, ya sudah, kamu baik-baik ya di sana. Kalau tidak sibuk, pulanglah ke desa ya nak. Ibu rindu kalian.
1: Iya ibu sayang. Ya udah ya bu, Rani masih ada kerjaan yang harus diselesaikan lagi. Assalamualaikum bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Raka, jangan lupa deadline-nya hari ini harus sudah selesai ya. Dan besok kita meeting dengan orang-orang penting. Kamu persiapkan semuanya ya.
3: Baik Pak Anggoro, saya akan selesaikan dan persiapkan semuanya. Duh, siapa sih ini yang nelpon? Gak tahu apa lagi sibuk gini. Halo?
0: Halo, Assalamualaikum Raka. Apa kabar nak?
3: Oh ibu, Waalaikumsalam. Iya bu, Alhamdulillah sehat. Ada apa bu? Tumben nelpon jam segini.
0: Raka, lusa kamu jadi pulang kan nak? Ibu sudah siapkan kamar kamu. Ibu juga sudah pesan sama Bu Inem ikan kesukaan kamu.
3: Oh itu, maaf bu, aku lupa ngabarin. Sepertinya Raka gak jadi ambil cuti. Masih ada banyak kerjaan di kantor. Mungkin sekitar 2 minggu ke depan Raka baru bisa ambil cuti bu.
0: Oh begitu ya nak. Kalau begitu lain kali saja. Jaga kesehatan kamu ya Raka. Jangan lupa sholat.
3: Makasih bu, nanti aku kabarin lagi ya.
4: Raka adalah salah satu pegawai yang diandalkan oleh atasannya karena memiliki kinerja yang baik. Namun, karena deadline pekerjaan, Raka harus menunda cutinya. Dian adalah rekan kerja sekaligus sahabat yang menjadi tempat curhat Raka. Dari meja sebelah, Dian pun mendengar perbincangan Raka di telepon bersama ibunya.
5: Raka, itu telepon dari ibumu kan?
3: Iya, tapi aku lagi sibuk banget, gak sempat pulang.
5: Kamu tahu gak Raka, waktu gak akan menunggu, orang tua gak selamanya ada. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Lagian hampir 1 tahun ini kamu gak pulang kan ke desa?
3: Iya, tapi aku lagi sibuk banget. Kamu dengar sendiri kan tadi Pak Anggoro bilang apa? Jadi mungkin 2 minggu lagi baru bisa cuti.
4: Hari terus berganti, ibu tetap menunggu hingga akhirnya Raka pulang, tetapi terlambat.

0: ada acara apa ini? Kok ibu gak ngabarin aku sih? Ada Pak RT dan Pak RW juga lagi.
1: Nak Raka, yang sabar ya nak. Kemarin Rani sudah mencoba terus menghubungimu, tapi...
2: Mas Raka, ibu.
0: Ibu? Ibu kenapa? Kenapa di rumah ini banyak orang? Dan kenapa kamu menangis?
2: Ibu udah gak ada. Allah sayang sama ibu.
3: Ibu! Astagfirullah ya Allah.

0: Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk ibu sekarang.
1: Jika waktu bisa kuputar kembali, aku akan memilih ibu daripada semua kesibukan ini. Mengapa harus ada penyesalan dulu, baru kita sadar arti kehadiran mereka?
2: Raka belajar bahwa waktu tak akan kembali. Kini ia bertekad untuk lebih menghargai orang-orang yang ia cintai. Kisah ini mengingatkan kita untuk meluangkan waktu bagi

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Hai pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjuti dengan program acara selanjutnya, Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Jaga alam tetap lestari, jutubuh tanam bibit kopi di daerah Kupangan, Sukoharjo, Wonosobo. Kemudian ada juga nobar Piala Dunia bersama komunitas Ojol Polres Purwakarta, perkuat silaturahmi, bangun kesadaran Katimbas.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Cacat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 tepat waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di ruang acara, yaitu adalah Ruang Rindu. Anda masih mendengarkan siaran Sendawar dalam program acara Ruang Rindu bersama saya Ibnu. Pendengar, kami sampaikan permohonan maaf sesi Ruang Rindu pada malam hari ini belum dapat membuka line telepon dikarenakan satu dan lain hal. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan sajian lagu-lagu di tahun 80-an hingga 90-an.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuwir-suwir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan. Fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas. Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Ada namanya siapa?
2: Patrick.
1: Patrick kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa rusaknya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Bersedekahlah seperti akar, tak terlihat namun memberi manfaat. Sabarlah seperti laba-laba, walaupun rumahnya rapuh dan mudah rusak diterjang masalah, namun ia kembali membuatnya lagi dengan versi yang lebih kuat. Bersyukurlah seperti burung yang mampu terbang tinggi namun tak lupa daratan. Rendah hati seperti padi yang semakin berisi justru semakin merunduk. Dalam konsep kehidupan, kita juga bisa belajar ikhlas dari air. Selalu dimanfaatkan saat dibutuhkan, tetapi setelahnya justru dibuang. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui, semua punya tujuan dan perannya masing-masing. Lalu, bagaimana kita akan menyikapinya?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom, Muhammad Kodari, menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rahmi. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada The Rain, Terlatih Patah Hati.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timor, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Dengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia di Grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: dibilang tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba. Oh iya,
1: kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan mega bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Ya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya.

0: baru. Halo Pak Tong.
1: Halo Bung Fajar. Ini baru ini Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang tuh siapa kalau gitu yang siaran?
1: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya? Saya habitatnya dini hari ya.
1: Dari pertama dulu jadi dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Latong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Latong?
1: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah. Pokoknya kalau pemain Austria itu ya kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari.
0: Oke. Jadi kalau prediksinya Pak Achtung gimana?
1: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Clean sheet, waduh keren yeah. Ini prediksinya. Berarti yeah, berarti yeah. Masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
1: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Tong. Wah, keren juga nih analisis. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
2: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
2: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
2: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu Prancis gimana? Kalau Argentina gimana?
2: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goal getternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu, Mas.
0: Oh, siap.
2: Cukup.
0: Menarik. Terima kasih. Mas, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
3: Iya, Assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
3: Argentina nih, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh gitu.
3: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
3: Itu mah gak usah masuk hitungan, Mas. Austria main. Udah pasti menang.
0: Bener.
3: Udah otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
3: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi. Ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam. Berarti jam 12 siang meskipun

0: kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2000, mungkin ini Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival baru Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Porsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oke.
1: Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, lalu
1: peluang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya? nanti.
1: Belum.
0: Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?
1: Ya untuk

0: Okay, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland.
0: Iya.
1: Ape.
0: Iya.
1: Jadi
0: Harry Kane.
1: Iya, Harry Kane juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga menentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, dari wah ini, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, gimana nih kalau Jaya. Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Jaya. Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, ya. Oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah lu dini hari
0: gitu. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya,
3: gitu ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Yeah.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Yeah.
4: Kita sanggup.
0: Oh, okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tovan.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main di Jerman kan?
1: Iya, betul.
0: Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik. Ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya. Untuk Jerman. Untuk apa nih Argentina sih? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi, dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih. Ya, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA. Argentina itu 1

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Senggol.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri, kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
3: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
5: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

سمعنا رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وارحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maatul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 15 ya, tepatan dengan tanggal 24 lagi. Nikmat yang terbesar untuk kita yaitu nikmat iman dalam Islam, keadaan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur sejarah. Masa muslimin, mengawali tausiah yang saya sampaikan tadi, saya membacakan sebuah ayat dari Al-Quran yang dalam beberapa ayat yang saya baca pada mukadimah tadi, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Begitu tinggi kemuliaan orang tua di dalam Islam, hingga Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma berkata: La tangfudh taubaka fayusibahumal gubaru. Jangan engkau kipaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena tegurnya. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, disunahkan menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Bahkan taat dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun.

saksi keduanya dalam perkara mubah tersebut. Dalam konteks ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu firdal walidaini wa sahotuhu fi sahotihima. Yang maknanya ridha Allah itu berada pada ridha kedua orang tua mereka, berada pada murka kedua orang tua kita. Itu sangat hakim. Masalah muslimin, banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, a'bamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'bamun nasu haqqan 'alal rajuli ummahu. Rawahul Hakim. Yang maknanya, orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Nanti riwayat hadis. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Kultu ya Rasulullah, man ubaru kola ummuka, kultu summa man kola ummaka, kultu summa man kola ummaka, kultu summa man kola abaka summal akroba bal akrobu. Yang maknanya, aku bertanya wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendaknya aku dahulukan untuk aku berbakti kepadanya? Maka Rasul pun menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul pun menjawab lagi, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul pun menjawab lagi, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Maka Rasul menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu orang yang terdekat setelah hadis riwayat Abu Dawud. Maka muslimin, berangkat dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal ini dikarenakan kelebihan dan kelelahannya di dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang, serta berbagai kesulitan yang dilaluinya, seperti saat mengandung, merasa sakit saat melahirkan, merasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak, sehingga seringkali tidak tidur di malam hari, apalagi kalau anak sedang sakit. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat orang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilai aku telah memenuhi hak ibuku? Maka Ibnu Umar pun menjawab, wala bitol qotin wahidatin min tolqotiha walakin qot ahsanta wallahu yusibuka alal qolili kathiro. Belum, bahkan sama sekali tidak sebanding dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialami saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikan yang sedikit ini dengan balasan yang banyak. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi hari-hari semerendang dalam hati Allah, di antara kisah yang menunjukkan keagungan berbakti kepada ibu adalah kisah seorang laki-laki yang soleh yang bernama Bilal Al-Khawas. Ia bercerita, suatu ketika aku sedang berada di padang yang dahulu Bani Israel pernah tersesat di sana, yaitu sebuah padang yang tandus yang dinamakan Bani Israel. Karena kaum Nabi Musa tersebut pernah tersesat di sana selama 40 tahun akibat tidak mengikuti perintah. Tiba-tiba aku mendapat

0: dari seorang yang berjalan mengiringiku. Aku mendapatkan ilham bahwa orang itu adalah Al-Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Malik bin Anas. Ia menjawab, Malik adalah panutan para imam. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Imam Syafi'i. Ia menjawab, As-Syafi'i adalah salah seorang autad para wali yang derajatnya tinggi. Lalu aku bertanya kepada tentang Ahmad bin Hanbal. Ia pun menjawab, Ahmad adalah seorang siddiq atau para wali yang derajat tinggi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Basir Al-Hafi, yang menjawab, setelahnya tidak ada orang yang sepertinya. Lalu aku bertanya kepadanya, aku bertanya kepadamu demi Allah yang pasti adanya, siapakah anda ini? Dia menjawab, aku adalah Al-Khidir. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah wasilah amal yang membuatku bisa bertemu anda? Ia menjawab, karena engkau bersaksi kepada itu. Ma'asyar muslimin, para pendengar di YouTube ya, saya juga melihat bagaimana berbakti kepada seorang ibu ditunjukkan kepada dua orang Cina di negeri Tiongkok sana untuk membawa ibunya sampai ke rumah sakit. Keduanya menyiapkan keranjang untuk ibunya digendong. Dalam perjalanan, kedua anak laki-laki ini bergantian menggendong ibunya sampai ke tempatnya tabib atau klinik atau rumah sakit. Masya Allah. Ini kedua anak tadi itu telah mengamalkan apa yang disebut dengan berbakti kepada orang tua, lebih khusus kepada seorang masyarakat muslimin. Jika berbakti kepada orang tua berpahala sangat agung, maka durhaka kepada keduanya adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamati illa huquqal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Allah hakim. Yang maknanya, balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Masyarakat muslimin, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai oleh bapak atau ibu kita setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka, bahkan membantu mereka jika diperlukan. Baginda Nabi SAW bersabda, inna min ubaril birri ayya barrar rajulu ahla ahlati abihi ba'da ayi iwalya. Di antara berbakti yang paling utama adalah apabila seorang berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua juga adalah berziarah atau mengunjungi, mendoakan, berziarah ke makamnya, mendoakan keduanya setelah meninggal. Janganlah kita mencukupkan diri untuk menyayangi keduanya dan kasih sayang kita yang fana di dunia, tapi kita ya lebih baik menziarahi dan kita doakan agar keduanya memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah yang kekal. Yang demikian itu sebagai balasan karena keduanya telah menyayangi dan mendidik kita waktu kita masih kecil. Tentunya doa ini khusus bagi bapak ibu yang Muslim, bukan bapak ibu yang meninggal dalam keadaan selain beragama Islam. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Lebih khusus lagi, tempulu kedua orang tua kita masih ada. Masalah muslimin, mungkin sebagian dari kita bingung ya. Seperti pada saat ini, bagaimana mengisi liburan. Ada mungkin yang mengisinya dengan menonton televisi, tamasya, belanja, jalan-jalan, dan lain-lain. Ada yang mengisi liburannya dengan bertumpuk kegiatan organisasi, misalnya mahasiswa di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari semua itu, tidaklah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama. Kegiatan yang mulia itu bernama berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua tentu sudah tidak asing dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering sekali kita jumpai di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, dan bahkan dalam buku-buku keislaman. Maka mari kita kulik lebih dalam lagi ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua serta kisah para ulama di dalam mentaati kedua orang tua. Masuk muslimin, bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua di dalam agama kita? Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi di dunia, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Masuk muslimin, mari kita lihat betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkan sebagai salah satu amalan yang paling utama. Ya, yang pertama tadi adalah sholat, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad jalan Allah. Lalu sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masuk muslimin, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tadi yang sudah saya bacakan, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan kita, bakti kita? Maka Rasulullah menjawab tiga kali, yaitu ibumu, kemudian dia berikutnya baru ayah. Masuk muslimin, perkataan salafus soleh atau generasi pendahulu yang soleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana Ibnu Umar ya, yang ditanya ya, maka dia menjawab yaitu berbakti kepada ibu kita. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuk memberi, kata-katanya, kata-kata anda memberikan, menyuapi ibu kita makan atau menyediakan makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa kita. Nah, itu hadis yang ada di Imam Bukhari. Masuk muslimin, dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang mungkin ya menyimpang dan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke surga. Dan kalau mereka tahu sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga, ya surga yang selalu menjadi penggerak juga para salafus soleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi kenikmatan beraroma kasturi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih, ada di sekitar mereka, bahkan di rumah mereka, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan selama mereka menjauhi dosa besar. Ma'asyiral muslimin, al-kisah Yahya bin Katsir menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-As'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu? Keduanya menjawab, kami tinggalkan dia bersama keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya mereka telah diampuni. Mengapa wahai Rasulullah? Tanya mereka. Dia menjawab, karena dia telah berbuat baik kepada ibunya. Kemudian beliau melanjutkan, dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada seorang yang berseru, hai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian. Lalu ia menggendong ibunya yang tua renta itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kakinya ke telapak kaki ibunya, ya, agar menginjak kaki di atasnya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh. Masa muslimin, renungkanlah. Bila kita simak kisah di atas lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah di atas. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepadanya? Bagaimana yang telah dilakukan oleh salafus soleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti padanya? Jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tenteram hatinya. Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Semarang yang dirahmati Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah dia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, celaka, celaka, celaka. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya yang telah lanjut, tetapi dia atau mereka tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, melalui doa ibu, ya, kita sering minta restu ibu bapak kita. Terdapat kutipan, ya, kisah penuh hikmah tentang seorang, ya, yang berbakti kepada orang tuanya. Salim bin Ayyub bercerita, aku pernah mengadakan perjalanan ke kota Re. Ketika itu usiaku 20 tahun. Di sana aku menghadiri satu majlis dengan seorang syekh yang sedang mengajar. Syekh itu berkata kepadaku, come forward and read, maju dan bacalah. Aku berusaha membacanya. Kalau dalam bahasa Arab ya ta'alun wa yaqra. Tapi aku tidak bisa, lidahku kelu. Dia bertanya, apakah kamu punya ibu? Aku menjawab, iya. Maka kemudian Syekh itu berkata, kalau begitu mintalah ya, ia supaya mendoakan agar Allah menganugerahkanmu Al-Qur'anul Karim dan ilmu. Aku meminta kepada ibunya untuk didoakan. Lantas aku pulang memenuhi ibuku dan memintanya mendoakanku. Maka ia berdoa untukku. Telah tumbuh dewasa. Suatu ketika aku pergi ke Baghdad. Di sana aku belajar bahasa Arab dan fikih. Kemudian aku kembali ke kota Re. Ketika aku sedang berada dalam masjid Al-Jami' mempelajari kitab Mukhtasar Al-Muzani, tiba-tiba Asyikh datang dan mengucapkan salam kepada kami, sedangkan dia tidak mengenaliku. Dia mendengarkan perkataan kami, tetapi tidak tahu apa yang kami ucapkan. Kemudian ia bertanya, kapan ia belajar seperti ini? Maka aku pun ingin mengatakan seperti yang ia ucapkan dahulu. Jika engkau punya ibu, katakanlah kepadanya agar ia berdoa untukmu. Tetapi aku malu padanya. Masuk muslimin, betapa mustajabnya doa seorang ibu. Lalu mengapa terkadang kita khawatir doa kita tidak terkabul? Mengapa terkadang kita merasa kesulitan memahami suatu ilmu, padahal ada seorang ibu di rumah kita, di samping kita? Para muslimin, mintalah doa, wabil khusus kepada anak-anakku, pelajar, santri, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Dan jangan malu, mintalah doa restu kepada kedua orang tua kita, dan wabil khusus kepada ibu kita, agar kita berhasil di dalam menuntut ilmu. Lalu bagaimana masalah muslimin kalau orang tua kita telah tiada? Terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita, alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah menghancurkan, yang telah banyak mengucurkan air mata dan keriput dahinya, keningnya, kebaikan sang anak di mana? Lantas apakah balas budi kepada mereka agar berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Maklum simin bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anaknya memasuki alam barzah. Mereka sangat membutuhkan doa yang baik dan memohonkan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa suatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Maka beliau bersabda, ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, begitulah bakti seorang anak kepada kedua orang tua, senantiasa menjadi utang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya, selama hayat masih dikandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama napas masih berembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada yang orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah SWT. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang hamba yang soleh ke surga. Lantas dia bertanya, wahai Rob, mengapa aku mendapatkan ini? Allah menjawab, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Masalah muslimin, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara. Salah satu di antaranya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan padanya. Lalu apa faedah kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, dikabulkan doa. Bagaimana tadi yang telah saya katakan kisahnya. Yang kedua, sebab dihapuskannya dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Kemudian yang keempat, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka pula kepadanya. Yang kelima, ridha Allah terletak pada ridha keduanya. Ridha Allah, ridha walidayah. Yang keenam, diterima amalnya. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima oleh Allah SWT. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RR Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, apakah kita sudah mengimplementasikan, sudah mengamalkan akhlakul karimah kita kepada kedua orang tua kita dengan berbakti pada keduanya. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang belum, masih ada kesempatan, masih ada waktu karena hayat masih dikandung badan. Mulailah saat ini kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian Mbak Nita prolognya untuk tema berbakti kepada kedua orang tua.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, berbakti kepada kedua orang tua ya sudah disampaikan oleh Ustadz Khozin. Saatnya kami akan buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung lewat jalur telepon, WhatsApp ataupun juga di aplikasi RRI Digital.
2: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi, pendengar saat ini bersama Anda. Silakan Anda bergabung lewat sesi tanya jawab kami. Bisa menggunakan jalur telepon di 736-566-743-495 ataupun juga jalur WhatsApp di 0811554976 serta di aplikasi RRI Digital bersama dengan Ustadz Khozin ya kali ini. Ya ini Ustadz sudah ada satu WhatsApp yang masuk, saya bacakan dulu. Ini dari Pak Abdul ya di Sebulu. Ustadz, sebenarnya kewajiban membantu kedua orang tua itu apakah kewajiban anak laki-laki atau anak perempuan Ustadz? Mohon pencerahannya. Boleh nanti dibahas Ustadz ya. Kita terima telepon juga ini Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Mita nih ya.
1: Betul, Pak Ahmad Irwan ya. Iya. Silakan ya. Pak.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tentang masalah hubungan antara orang tua dan anak ya Pak ya di sini. Mungkin ini juga kaitan nyambung juga yang disampaikan pertanyaan saya. Saya begini Pak, saya pernah membacakan seorang artis Hollywood tuh kan, yang sampai saat ini dia punya penyesalan terhadap telah menguburkan anaknya di dalam kandungan tuh kan. Lalu ini ada kejadian juga Pak di sini. Ini nyata, saya kisah nyata. Seorang itu kan suami istri. Dia adalah pernah menggugurkan gara-gara tuntutan pekerjaan. Karena dalam sekian tahun tidak boleh hamil dulu, tuntutan pekerjaan. Sehingga dia rela menggugurkan anak dalam kandungan. Sehingga dia itu menyesal. Sampai saat ini, bahkan kalau ketemu kata dengan seorang rekan yang sesama itu, anaknya suruh gede, nangis terisak-isak. Takut apakah saya berdosa? Ada istilah gini kan, seganas-ganasnya macan tidak akan muka. Kenapa saya hidup ini lebih dari macan membunuh anak saya ketika dalam kandungan karena tuntutan pekerjaan? Nah bagaimana Pak? Apakah dosa saya ini diterima? Takut karena dosa saya ini telah membunuh anak sendiri, takut dosa saya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Pak? Sampai dia menyesal terhadap membunuh anaknya ketika dalam kandungan karena tuntutan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Ustadz, dua pertanyaan ini.
0: Iya, terima kasih ya kepada Pak Abdul yang telah menyampaikan pertanyaannya ya terkait dengan kewajiban berbakti kepada orang tua itu. Ya. Jadi apakah ya ketika kita mau berbakti kepada orang tua itu hanya kewajiban anak laki ataupun anak perempuan? Kalau kita masih menjadi anak belum menikah, artinya masih berkumpul kepada kedua orang tua kita, berarti berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi nanti kalau karena hak ya, haknya anak itu adalah sampai mereka itu menikah. Jadi kita sebagai orang tua itu hidupnya wajib ya, wajib menikahkan anak-anak kita ya. Jadi anak perempuan kita kalau sudah sampai bermenikah berarti kewajiban kita sudah selesai, sudah gugur maksudnya ya, karena kewajiban kita yaitu sampai anak kita itu menikah. Nah, ketika anak kita ini sudah menikah, laki-laki dan perempuan, maka itu ada perbedaan. Ya. Ketika anak laki-laki kita itu sudah punya istri, maka dia yang anak kita yang laki tadi itu masih terus punya kewajiban untuk ya berbakti kepada orang tuanya, wujud-wujud ibunya. Jadi kalau atau muslimin, Anda seorang istri punya suami kan, kemudian kok suami Anda itu memberi uang kepada ibunya, Anda jangan marah ya. Karena ini bentuk, ini adalah kewajiban bagi seorang anak ya, waktu anak laki-laki untuk bertanggung jawab termasuk kepada ibunya. Jadi jangan malah diajak kelahi suaminya. Dalam Islam, seorang anak laki-laki itu punya kewajiban terus mensupport ibunya sampai ya, sampai akhir hayatnya. Berbeda dengan anak perempuan, begitu anak perempuan sudah menikah, maka tidak kukur kewajiban orang tuanya karena si perempuan tadi telah menjadi tanggungan daripada tuannya. Nah itu ya Pak Zul bedanya. Jadi kalau ada seorang perempuan, misalnya orang tuanya itu sakit keras mau meninggal, ya, kemudian dia tidak mendatangi orang tuanya atau ibunya atau bapaknya, ya, maka itu bagian dari akhlakul karimah, misalnya karena dia belum mendapatkan izin dari suaminya. Al-Qisah dulu ada yang seperti itu, Pak Abdul, ya. Zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, ya. Dengan demikian, ya, dia ada di rumah suaminya. Dia datang utusan dari keluarga si perempuan tadi itu mengabarkan bahwa orang tuanya atau ibunya sakit keras. Silakan Anda datang menengoknya. Ya. Tapi apa kata si perempuan? Anaknya yang sakit tadi itu, aku tidak bisa datang, tidak bisa mengunjungi ibuku karena aku belum mendapatkan restu izin dari tuan itu. Ini suatu riwayat kisah, ya, yang mendukung apa yang saya sampaikan ini, bahwa, ya, berangkat dari ketaatan orang istri kepada suaminya mengakibatkan dosa-dosa si ibu tadi itu diampuni oleh Allah SWT. Ya. Jadi masalah muslimin, ya, seandainya dibolehkan, ya, sujud, maka perempuan atau istri itu diperintahkan untuk sujud kepada suami. Itu seandainya diperbolehkan. Karena memang demikian, ya, posisinya seorang suami di dalam sebuah rumah tangga Islam, ya. Tapi suaminya juga suami yang memenuhi syarat, artinya itu yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Kalau suami-suami itu gajilan, yang gak keruan, yang gak jelas, ya, istrinya marah-marah, ya, normal, ajar itu. Atau suami-suami yang, ya, yang gak jelas lah bahasanya, supaya enak, ya. Ya, karena itu kita sebagai suami jangan ongkang-ongkang. Adalah suami yang qualified, yang andal, ya, yang rumah tangga itu dilandasi dengan ilmu dan, ya, ambilnya mempunyai pekerjaan, ya. Soalnya kalau suami itu gak punya pekerjaan kan repot. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu artinya suami-suami yang memang dalam bahasa sekarang ini, ya, profesional, artinya dia mengetahui apa kewajiban anaknya sebagai suami, dan jangan suami yang tidak bertanggung jawab, yaitu untuk Pak Ahmad, Pak Abdul, ya.
1: Iya, Pak Abdul.
0: Selanjutnya kepada Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya. Jadi beliau menyampaikan tadi ada artis Hollywood, ya, tidak usah artis Hollywood, artis di sini juga banyak, iya, seperti itu, ya, yang apa ini hamil di luar nikah, ya. Nah, ini perbuatan tercela. Bilang kalau ada, ya, seperti itu, maka surah An-Nisa walatan gitul mustikati hatta yu'minna, perempuan penzina maka dia dikawinkan, ya, dengan laki-laki penzina juga, ya. Kalau pada mudanya, ya, yang menzinai tadi itu disuruh menikahinya, ya. Karena apa? Ya, karena untuk menjaga nasab atau keturunan kita. Kita ini mulia karena kita ini punya istri yang diawali dengan pernikahan. Beda kalau kita punya anak tapi nggak dicintai. Contohnya Ronaldo, ya. Ronaldo itu punya istri, punya anak, ya, tapi tidak melalui pernikahan. Nah, itu tidak terhormat. Dan kalau dia melakukannya dengan diawali dengan pernikahan, itu sangat mulia. Karena untuk menjaga nasab keturunan. Nah, lalu bagaimana ini kasusnya yang kemudian si perempuan tadi menggugurkan kandungannya, ya, itu sama aja dengan melakukan pembunuhan. Jadi kalau Anda abortus, menggugurkan kandungan, berarti Anda membunuh anak Anda. Ya, dosanya membunuh itu besar sekali, karena di dalam Islam, ya, Minal Kabairi, salah satu di antara dosa besar itu juga satu di antaranya adalah membunuh. Nah, kalau Anda sebagai orang perempuan tega, ya, punya kemampuan membunuh bahkan itu anak dalam kandungan Anda, jadi Anda ini seorang pembunuh berdarah dingin, ya. Karena itu hindari, berilah wanita yang solehah yang menjadi cobaan bagi seorang laki-laki agar Anda bisa menjadi ibu dari anak-anak laki-laki soleh. Laki-laki soleh akan mendapatkan perempuan solehah, dan sebaliknya, ya, wanita yang tidak soleh akan mendapatkan laki-laki yang tidak soleh juga. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kasus yang keduanya tadi, perempuan wanita karir, ya, karena kehidupan pekerjaan dia harus menguburkan kandungan. Nah, ini juga sangat naif, sangat hina. Bagaimana mungkin perempuan itu kodratnya adalah mengandung? Kalau laki-laki yang mengandung itu malah aneh, kan? Ada yang masuk koran gitu, ya. Masuk televisi segala macam, ya. Perempuan di dalam tubuhnya itu ada rahim, ya, tempat, ya, disemayamkannya janin. Ya. Jadi kalau perempuan hamil, ya, tidak wajar, tidak normal, ya, tidak selayaknya. Nah, kemudian kalau sampai ada suatu perusahaan atau instansi yang, ya, membuatnya mengukurkan kandungannya, maka direktur perusahaan yang punya perusahaan ini akan menanggung dosanya kelak di hari balasan. Gimana di akhirat itu tidak ada bisa mengganti, kalau di sini diganti, mungkin diberi kompensasi, dikasih uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, tapi kalau di akhirat tidak bisa lagi. Maka apa yang terjadi kalau ini dilakukan oleh seorang direktur perusahaan yang mengakibatkan perempuan karir ini harus menguburkan kandungan, maka dosanya akan ditanggungnya, dan kemudian amal baiknya akan diambil untuk diberikan kepada pihak lain yang dirugikan. Kalau di dunia masih bisa, di akhirat tidak mungkin. Karena itu, para pendengar sekalian, siapapun Anda, di mana saja siaran ini dapat ditangkap, perbaiki akhlak kita, akhlak hablu minallah dan hablu minannas, agar hidup yang sementara ini berkah untuk semuanya. Amin. Demikian, ya, jawaban untuk Pak Ahmad Irwan.
1: Iya, ini mudah-mudahan terjawab juga, ya. Saya, ya, buka lagi ini, silakan jalur telepon 736-566. Ini juga ada WhatsApp dari Pak Daharing, Ustadz, mungkin sedikit di luar tema, kata beliau, tapi beliau bertanya tentang keutamaan surah Al-Muluk. Nah, ini mungkin kalau misalnya nanti tidak bisa terjawab, jadi PR untuk berikutnya, ya, Ustadz, ya. Terima kasih, Pak Daharing, di belakangnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita.
1: Iya, dengan Pak Susongko, ya. Iya, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sambo monggo, Bapak.
4: Begini, Pak Ustadz, kita ini kan hidup di alam perantauan, ya, di jauh dari orang tua. Kemudian pada waktu orang tua itu meninggal, kita tidak bisa mendatangi juga. Mungkin pada waktu itu pernah kita menyakiti orang tua kita, ibu kita. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Susongko. Nah, ini memang, ya, Ustadz, ya, bagaimana tentunya kalau kita menyesalnya ketika orang tua sudah wafat, nih, apa yang bisa kita lakukan juga untuk berbakti. Satu lagi penelpon terakhir, ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demita.
1: Iya, Pak Nano, silakan, Pak.
5: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Monggo, Pak Nano.
5: Ya, Ustaz, saya enggak akan tanya ini, cuma mau cerita saja gitu. Alhamdulillah, Ustaz, bolak-balik saya utarakan bahwa mbok saya, mak saya itu di Jawa masih ada, alhamdulillah juga sehat begitu, ya. sedangkan saya anak pertama, umur saya hampir 70 gitu, makanya bisa saya gitu Ustaz, saya usahakan kalau bisa mudik ya mudik, kalau nggak bisa ya ya salah satunya kemarin saya uruskan BPJS mandirinya Ustaz, tidak bayar dari sini gitu, jadi singkat aja ini, bukan pertanyaan.
3: Enggak
5: barangkali ini deh, demi tahu Ustaz, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Nano di Samarinda, silakan Ustaz, boleh langsung
3: dikira. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai dari Pak Halim tadi ya. Jadi kita kaum muslimin itu bahkan ya kalau tidak bisa membaca Al-Quran dari juz awal sampai juz akhir, setiap malam, setiap hari kita ya membaca surah Al-Mulk. Lalu apa sih sebenarnya istimewaan surat Al-Mulk tadi itu ya? Keutamaan surah Al-Mulk ya, dari syafaat hingga penyelamat kita gugur. Pertanyaannya ya, apakah kita hafal apa enggak ya? Tapi kalau kita baca hari-hari, insya Allah ya lancar, insya Allah lancar. Surah Al-Mulk, Pak Saling ya, memiliki keutamaan di sisi Allah SWT. Surah Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat dan merupakan surah ke-67 di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Mulk memiliki arti Al-Mulk, kerajaan, dan mengandung khasiat bagi yang membacanya. Lalu apa saja keutamaannya? Yang pertama, syafaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dapat memberikan syafaat sehingga yang membacanya bisa diampuni dari dosa. Nah, ini hadisnya yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubbah dari Qatadah, dari Abbas al-Juzmi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Dia bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang bacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku, atau surah Al-Mulk. Ya, keutamaan yang berikutnya Pak Daleng dan para pendengar adalah penyelamat kita tidur. Jadi kalau kita membaca surah Al-Mulk sebelum tidur atau tapi setelah bisa atau tetap maghrib, ya ini surah Al-Mulk ini nanti akan menjadi penolong kita di alam barzah dari siksa kubur. Tentu hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abdul Karim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah Abu Sabit Al-Madini, dia berkata, ya, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulku, maksudnya Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan sebab tersebut Al-Maniah, artinya penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyaknya dan telah berbuat kebaikan. Demikian ya untuk Pak Dahaling. Selanjutnya kepada Pak Susongko, ya, bagaimana cara bakti kita kalau orang tua kita sudah meninggal? Itu juga saya uraikan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka ya kita bisa berziarah atau berkunjung kepada teman-teman atau sahabat-sahabat orang tua kita tadi. Ya, kemudian ya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang tua kita, ya, kemudian juga beramal atau bersedekah yang pahalanya untuk orang tua kita, dan banyak lagi yang lainnya yang semua itu pahalanya ditujukan, diperuntukkan untuk orang tua kita. Jadi tidak selesai sampai situ. Kalau orang tua kita meninggal, kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya,
0: Di antaranya tadi mengunjungi teman-teman beliau yang masih hidup. Ya, kemudian kita bersedekah, berinfak. Ya, pahalanya ditujukan kepada orang tua kita. Demikian ya untuk Pak Songko. Nah, kepada ini termasuk apa ini akhlakul karimah yang di saat beliau yang pada saat ini sudah ya berusia sedikit berusaha pada orang tuanya juga masih sehat masih hidup ya sama kayak orang tua saya sudah orang tua saya sudah 60 tahun lebih ya ibu saya ya sudah 70 tahunan lebih tapi masih hidup ya ibu saya mungkin 70 atau 80-an atau sekarang ya. Nah ini juga masih hidup, maka kita salah satu bentuk vaksinnya adalah mengunjunginya ya, kemudian memberi uang ya, kemudian pokoknya berbuat baik lah, membuat hati ibu kita senang. Terus dengan demikian ya, kita telah meskipun tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita ya, tapi kita juga termasuk ya berbuat baik ya, karena telah berbuat baik kepada ibu kita. Maka muslimin ya, kalau boleh diibaratkan ya, ibu kita ini, kita ini tanpa orang tua kita kan bukan siapa-siapa ya. Jadi ibu kita yang dulu ya menyekolahkan kita, mendidik kita ya, itu kalau di dalam bahasa Jawa Mbak Mita, ini ketua orang tua kita dulu ya, itu Dewo Mangedowanta. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, ibu kita ini Dewa yang berwujud nyata. Siapa itu adalah ketua orang tua kita? Pada ketua orang tua itu dibentuk jiwa dan raga kita, hidup kita. Dengan kasih sayangnya kita bisa menjadi manusia seutuhnya sekarang. Tidak ada yang melebihi peran orang tua kita dalam membentuk, dalam tanda petik, diri kita. Kasih sayangnya tulus sepanjang masa, pengorbanannya tidak menurut apa-apa. Masalah muslimin ya, dalam konteks berbakti kepada kedua orang tua ya, maka bagi bapak ibu atau orang tua laki-laki merupakan abul jasad atau orang tua raga kita, sedangkan ibu atau orang tua perempuan merupakan abu ruh dalam tanda petik atau orang tua ruh. Maka ketika kita masih hidup dengan berjasad, maka dinisbatkan kepada orang tua laki-laki. Nanti kalau sudah meninggal baru kita nisbatkan kepada ibu kita. Jadi ini maksudnya Pak Nano dan para pendengar sekalian ya, kita kalau berkirim doa itu ke bapak kita laki-laki kan ya. Nah maka nanti dinisbatkan kepada ibu kita ya. Ya. Seperti itu ya. Demikian Pak Mita untuk ya. Pak Dahling, Pak Tisongko, Pak Tisongko dan Pak Nano
1: ya. Ya. Ustaz ya. Masya Allah kita berada di akhir sesi, silahkan juga sekarang ya. Ditutup kesimpulan Ustaz.
0: Iya, masuk muslimin berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu ajaran agama kita.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar pagi ini dengan informasi peristiwa bersejarah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dekat.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sama
2: nanti akan hadir ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Pasir cuma ada 3 titik SPBU yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menekankan keamanan, kesehatan, dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kenyamanan 30.000 peserta Pekan Nasional ke-17 di Gorontalo yang digelar pada 20 hingga 25 Juni. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kementerian Pertanian menekankan pentingnya kesiapan layanan pendukung dalam menjamin kenyamanan puluhan ribu peserta yang mengikuti Pekan Nasional Penas Pertanian Nelayan di Gorontalo. Melalui press release-nya kepada wartawan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti mengatakan Penas ke-16 diperkirakan bakal dihadiri 30.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut menuntut penyelenggaraan menyiapkan berbagai aspek pendukung secara optimal. Menurut Ida, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama mengingat tingginya mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung. Rekayasa lalu lintas diperlukan agar arus kendaraan dan aktivitas peserta tetap berjalan lancar. Selain transportasi, Kementerian Pertanian juga menyoroti aspek keamanan sebagai faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan nasional tersebut. Jaminan keamanan dinilai menjadi syarat utama agar peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian secara aman dan nyaman. Ida pun menambahkan kebersihan lingkungan dan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Yang menurut Ida, fasilitas pendukung tersebut harus tersedia secara memadai untuk melayani kebutuhan ribuan peserta yang bakal datang ke lokasi kegiatan.
2: Nanti akan hadir ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan ya, mau tidak mau harus seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada keamanan ya, keamanannya bagaimana untuk menjaga dan semuanya, sehingga kemudian para peserta ini juga merasa aman dan nyaman ya. Tentu saja sekitar yang bisa menampung 30.000, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat homestay ya, yang sangat bagus, sehingga kemudian masyarakat atau peserta nanti akan merasa nyaman tinggal di sini. Kemudian juga kebersihan ya, tentu saja harus kita perhatikan. Kemudian juga apalagi
5: kesehatan
2: ya, akses terhadap kesehatan ya, itu juga sangat penting.
4: Sementara itu, Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya berpartisipasi dalam PENAS dengan mengirimkan 30 delegasi terbaik yang terdiri dari atas perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dan pendamping dari perangkat daerah. Delegasi Kalimantan Timur bakal mengikuti berbagai agenda pembelajaran, pameran, serta perlombaan pertanian. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkenalkan potensi pertanian Kalimantan Timur sekaligus memperkuat kapasitas petani muda dalam mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi dan inovasi. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir turun ke jalan melakukan aksi damai. Berikut laporannya.
6: Sejumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Pasir. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Pasir. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yar Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di kilo Tanah Grogot di kilo 7 dan di Rangan Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan, tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan, kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini. Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
6: Selain itu, Yar Rahman dan rekan-rekannya akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000. Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000, artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
6: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yar Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur bergerak cepat mengaktifkan kembali 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Langkah yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan rehabilitasi bagi para pecandu sekaligus memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Kita simak laporannya.
0: Dari total 35 IPWL yang sempat mangkrak sejak tahun 2011, saat ini baru 8 institusi yang berstatus aktif. Dengan adanya integrasi baru ini, proses hukum bagi pecandu murni akan dialihkan ke rehabilitasi, sehingga penanganan fisik di LP hanya difokuskan bagi bandar dan jaringan sindikat. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
7: Direktur Narkoba Polda Kaltim bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi telah menaikkan perjanjian kerjasama. Kita punya nawa itu yang sama, mengaktifkan 35 IPWL yang ada di Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 2011 sudah ada 35 IPWL yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, dan dari hasil evaluasi akhirnya kita menemukan ada 8 IPWL yang aktif, sedangkan sisa lainnya itu bisa dikatakan belum begitu aktif, teman-teman, atau mungkin bahkan ada yang sama sekali tidak aktif.
0: Langkah kolaborasi yang dibangun oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim ini disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mu'alimin, yang mengatakan bahwa dari 35 IPWL ada 5 IPWL yang akan diaktifkan. Untuk sisanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
8: Bersambut ya, ketika kami kesusahan untuk mengelola rehabilitasi karena partisipasi masyarakat berkurang, ternyata Polda Kaltim itu mencari solusi. Nih loh, banyak pecandu-pecandu yang sekarang yang dikurung secara fisik kemudian tidak mendapatkan layanan rehabilitasi, kita ubah konsepnya ya. Hanya yang dikurung secara fisik ini, baik di lapas maupun di rutan, itu adalah para pengedar ya.
0: Sebagai langkah awal, 5 unit IPWL akan segera diaktifkan secara penuh, tersebar di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda hingga sejumlah puskesmas di Balikpapan dan Kutai Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS kini tengah mendata ribuan usaha di Kota Samarinda melalui Sensus Ekonomi 2026. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi ke depan. Berikut laporannya.
9: Dari warung kecil di lingkungan permukiman hingga perusahaan berskala besar, seluruh aktivitas usaha di Kota Samarinda kini menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang ini menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan potret terbaru kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Melalui sensus ini, BPS tidak hanya menghitung jumlah usaha yang ada, tetapi juga mengumpulkan berbagai informasi penting terkait perkembangan dan karakteristik dunia usaha di kota tepian. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
10: Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan para pelaku usaha yang khususnya ada di Kota Samarinda ini maupun secara nasional, yang bertujuan untuk menyediakan data bagi pemerintah, baik pemerintah Kota Samarinda maupun pemerintah pusat, dalam rangka untuk nanti ke depannya bisa merencanakan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti bisa berdampak langsung kepada para pelaku usaha itu dan kepada masyarakat.
9: Suprianto menambahkan data yang akurat sangat dibutuhkan agar berbagai program pengembangan ekonomi dapat disusun sesuai kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Terlebih saat ini Samarinda terus berkembang sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Dinamika pertumbuhan usaha yang terjadi perlu dipetakan secara tepat agar peluang ekonomi baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh tentang kekuatan ekonomi Samarinda, sekaligus merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar memahami seluruh ketentuan jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kita simak laporannya.
11: Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Samarinda pada tahun 2026. Jalur ini akan dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahiduddin mengatakan jalur domisili menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui jalur ini, calon murid diberikan kesempatan untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, sesuai wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Wahiduddin, kuota jalur domisili mencapai 50% dari total daya tampung sekolah. Persentase tersebut menjadikan jalur domisili sebagai jalur penerimaan terbesar dibandingkan jalur afirmasi, prestasi maupun mutasi.
12: Kita sudah membuatkan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah kita sampaikan tentang rayonisasi wilayah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Maka persyaratan untuk jalur domisili itu adalah yang pertama, kartu keluarga itu minimal ya berusia 1 tahun. Berusia 1 tahun yang tertera di kartu keluarga.
11: Wahiduddin menambahkan proses seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak antara alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik langsung dari lokasi domisili menuju sekolah. Selain itu, setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Karena itu, orang tua dan calon murid diminta menyusun urutan pilihan sekolah secara cermat dan mempertimbangkan faktor jarak serta peluang penerimaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda akan terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan ketentuan jalur domisili. Angka ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga proses SPMB tahun 2026 dapat berlangsung tertib dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewan Adat Dayak atau DAD Mahakam Ulu mulai melakukan penyempurnaan kitab hukum adat sekaligus mendokumentasikan tradisi pertanian ladang kering konvensional masyarakat dalam bentuk buku. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pelestarian warisan budaya dan nilai kearifan lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman yang modern. Ketua Umum DAD Mahulu, Yohanes Afun, mengatakan penyempurnaan kitab hukum adat penting untuk memberikan kepastian dalam penerapan sanksi adat di tengah masyarakat. Selain itu, dokumentasi tradisi pertanian ladang kering konvensional dilakukan untuk merekam pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Beralih ke berita olahraga, setelah terpilih aklamasi menakodai kepengurusan baru, Ketua Cabang Olahraga Bola Voli Kabupaten Paser membawa target besar meraih 3 medali emas di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Kita simak laporannya.
6: Pelaksanaan musyawarah cabang luar biasa Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Paser telah usai bergulir pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin di kantor KONI Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut, sebanyak 51 klub di bawah binaan pengurus se-Kabupaten Paser secara bulat mendukung Burhanuddin untuk menahkodai kepengurusan PBFSI Paser periode 2026-2030 selama 5 tahun ke depan. Ketua terpilih pengurus Kabupaten PBFSI Paser Burhanuddin menerangkan ada beberapa tantangan untuk dirinya bersama kepengurusan yang baru, yakni harus memaksimalkan pembinaan dan mengutamakan putra-putri daerah, kemudian lantang menargetkan 3 medali emas di Porprov Kaltim ke-8 pada November mendatang.
13: Jadi kalau untuk putra-putri ini memang tantangan kita, karena semua daerah kan mempersiapkan diri untuk di November ini, untuk Porprov ini. Tapi Kabupaten Paser dari sebelum-sebelumnya itu sudah melaksanakan beberapa perlombaan di hampir di setiap desa itu, dan beberapa kecamatan yang melaksanakan untuk perlombaan, ya kita tidak sulit untuk menemukan bibit-bibit pemain voli baik putri maupun putranya. Nah, untuk target 3 medali, saya yakin dan optimis kami bisa capai itu. Dengan persiapan yang kurang lebih 5 bulan ini, insyaallah kami ini siap.
6: Sementara itu, PLT Ketua Pengpro PBVSI Kalimantan Timur Ahmad Albert menyebut sosok ketua terpilih merupakan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut karena ada memiliki jiwa optimis dalam mengembangkan pembinaan cabur bola voli di bumi daya Taka.
14: Dengan terbentuknya Bang Burhan ini terpilih secara aklamasi, saya meyakinkan bahwa sosok beliau ini adalah salah satu sosok yang akan mempersatukan semua kekuatan klub bola voli di Kabupaten Paser. Nah, karena beliau juga salah satu anggota DPR, kemudian juga sebagai tokoh pemuda di Kabupaten Paser, saya kira ini tidak salah lah teman-teman dari semua klub-klub voli yang ada di Kabupaten Paser ini untuk menjagokan dan memilih beliau. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau ini cabang olahraga bola voli ini akan bisa berkembang dan maju. Kita mengharapkan itu karena Kabupaten Paser ini juga salah satu potensi untuk menciptakan bibit-bibit bola voli.
6: Setelah musyawarah ini, Burhanuddin akan segera menyusun formatur kepengurusan inti beserta anggotanya agar PBFSI Kabupaten Paser bisa melanjutkan program-program dan menggenjot persiapan atlet menata pekan olahraga provinsi yang akan datang. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita simak laporannya.
15: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Polres Mahulu sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat daerah perbatasan. Lomba olahraga tradisional ini mendapat antusiasme dari masyarakat dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan kembali permainan dan olahraga warisan leluhur kepada generasi muda. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disparpora Mahakam Ulu, Joko Trikuntoro menyampaikan, seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dengan baik, mulai dari koordinasi pelaksanaan, pendaftaran jumlah peserta, hingga penyediaan sarana pendukung telah disiapkan guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan lomba sumpit dan gasing menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Olahraga tradisional dinilai tidak hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga mengandung unsur edukasi, kebersamaan, dan pelestarian identitas daerah.
16: Ya, kita persiapan memang sudah mulai awal satu minggu kemarin, mulai dari persiapan rapat-rapatnya, kemudian kita 3 hari sebelum hari ini kita persiapkan kelengkapan alatnya. Peserta untuk tim Sumpit Putra ini ada 12, kemudian tim Putri ini ada 5, Pak ya, ada 5, kemudian dari Uji Bilang dan Longbagun ini, kitaran sini. Targetnya kita menggalakkan lagi lah, kita menggalakkan lagi olahraga tradisional ini, terutama untuk 2 olahraga yaitu begasing dan menyumpit.
15: Sinergi antara Disparpora Mahakam Ulu dan Polres Mahulu dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya pelestarian budaya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat olahraga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui kompetisi olahraga tradisional ini, diharapkan budaya dan tradisi lokal Mahakam Ulu dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, berbagai peninggalan budaya dari para pendahulu tetap dapat dikenal, dipahami, dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
17: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan. Kita simak laporan selengkapnya.
18: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menegaskan perlindungan terhadap jemaah haji tetap diberikan hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji, termasuk bagi jemaah yang wafat di Tanah Suci. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan, ahli waris jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi berhak menerima santunan asuransi sesuai nilai biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang telah dibayarkan saat pelunasan keberangkatan. Menurutnya, besaran santunan yang diterima setiap ahli waris dapat berbeda karena menyesuaikan nilai BIPIH masing-masing jemaah. Soeharto menjelaskan, proses administrasi santunan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah bersama otoritas penyelenggara haji. Karena itu, keluarga jemaah tidak perlu khawatir terhadap hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
19: Ya, untuk asuransi yang diterima jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi itu sesuai dengan BP pada waktu mereka berangkat, yaitu biaya ibadah hajinya misalnya dia 53 juta berarti 53 juta, 54 juta berarti 54 juta. Jadi dikembalikan utuh untuk jemaah haji terkait asuransinya. Untuk prosesnya itu langsung dikerjakan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh setempat untuk melakukan proses pemberian terkait asuransi jemaah haji tersebut.
18: Selain santunan asuransi, pemerintah juga menanggung berbagai layanan penanganan jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi, mulai dari proses pemulasaran hingga pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh prosedur tersebut dilakukan melalui koordinasi antara petugas haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi guna memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. PPIH Debarkasi Balikpapan menilai perlindungan jamaah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah maupun keluarga yang ditinggalkan memperoleh haknya secara penuh sesuai regulasi yang berlaku. PPIH berharap informasi mengenai santunan asuransi ini dapat memberikan kepastian bagi keluarga jamaah sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan. RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
17: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurat.

0: Satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedari manapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda perakiran cuaca untuk periode pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca hujan ringan, siang hujan ringan, sore berawan, malam udara kabur, dini hari berawan.

Nah, pendengar, itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
4: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
5: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.